hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya.

0: sampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, enggak usah dipisah-pisah.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu tahu gak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih dengerin Anggala Besa, teman Pro 2 di Sepada. Informasi datang dari OJK yang serahkan 150 polis asuransi jiwa bagi guru dan tenaga pendidik di pesisir barat. Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Lampung bersama pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan juga asuransi Astra menyerahkan 150 polis asuransi jiwa kepada aparatur sipil negara atau ASN, guru dan juga tenaga pendidik Kabupaten Pesisir Barat pada Selasa lalu, teman Pro 2 ya. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan sekaligus memberikan perlindungan finansial bagi tenaga pendidik. Penyerahan polis dilakukan dalam kegiatan yang digelar di lobi Teluk Stabas, Gedung Marga Saibatin, Kabupaten Pesisir Barat. Selain penyerahan polis, kegiatan juga diisi dengan edukasi literasi dan juga upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan juga layanan jasa keuangan. Wow, keren sekali ya teman Pro 2 ya.

0: yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB Dharma Jaya, kamu tidak hanya belajar di ruang kelas, kamu akan dibentuk menjadi entrepreneur muda, mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri melalui berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang sedang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke Kampus Unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, Kampus Unggul, Kampus Berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.
1: Ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
2: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
1: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai. Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
1: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Roadware dari Bandar Lampung. Teman-teman.

0: nyobain bahas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Pilih yang ada BPOM-nya ya.
3: 95 FM Pro 2 RRI Banten Lampung.

sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: RRI, Banteng Lampung.

gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir

0: sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: 92,5 Pro 2 RB Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2 di Sepada ya. Informasi datang dari Gubernur Lampung nih, teman Pro 2. Kalau kemarin kamu sempat ngeliat postingan orang-orang nih pada posting peluncuran satelit nih. Nah, Gubernur Lampung nih, Rahmat Mirzani Ziyosal nih mengatakan melalui peluncuran satelit Lampung 1 merupakan salah satu bentuk penguatan kerjasama dengan kolaborasi bersama Provinsi Shandong di Cina dengan Provinsi Lampung. Wow, keren ya teman Pro 2 ya. Informasi ini dikutip dari Antara Lampung, teman Pro 2 ya. Ia mengatakan nih, penguatan ekonomi dan juga kolaborasi serta kerjasama antar provinsi di negara berbeda mencakup pertanian modern, teknologi, investasi, perdagangan, infrastruktur, pengembangan sumber daya, dan salah satunya nih ya melalui peluncuran satelit Lampung 1. Kerjasama itu pun tidak berhenti pada akses citra satelit aja, tapi juga diarahkan untuk membangun ekosistem pemanfaatan teknologi. Wow, keren teman Pro 2 ya. Semoga makin banyak hal-hal positif yang datang ke Provinsi Lampung ataupun hal-hal positif yang ada di Indonesia.
1: Ini dia, Bumerang.

0: udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptopnya masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
3: Agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang?

0: asik-asik. Akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang

Tubal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan tekstur yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya. Kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia Merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

0: Kamu masih dengerin Anggala Besa Teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2 ya. Kalau kita lihat akhir-akhir ini ya, anak-anak zaman sekarang itu nggak lepas dari vape Teman Pro 2 ya. Dimanapun ada vape. Nah, seringkali nih vape ini jadi alternatif rokok nih yang lebih modern dan katanya nih nggak mengganggu dan juga lebih aman. Tapi sebenarnya gimana sih peran vape sendiri nih Teman Pro 2? Nah, hari ini Angga bakal ngobrol nih ya barengan sama narasumber kita Teman Pro 2 ya. Ada Ibu Julia Dewi Putih PSI Teman Pro 2, penyuluh narkoba ahli Pratama BNN Provinsi Lampung. Sudah terhubung di ujung telepon, mungkin kita say hi dulu. Halo Ibu.
1: Halo Mas Angga.
0: Apa kabar Ibu?
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Sehat?
1: Alhamdulillah luar biasa. Mas Angga gimana kabarnya? Sehat Mas?
0: Alhamdulillah sehat, tapi keuangannya gak sehat.
1: Ya ampun, masih awal bulan loh.
0: Tapi in this economy ya. Tapi Ibu, ini lagi di mana Ibu kalau boleh tahu?
1: Kenapa Bu?
0: Lagi di mana?
1: Saya lagi di kantor, maaf ya kalau sinyalnya agak hilang timbul.
0: Oke, santai aja, semoga baik-baik aja, semoga bisa sampai nanti ya Ibu ya. Oke. Kita ngomongin soal vape nih Bu. Kan kita tahu sendiri nih, vape udah merajalela dan sepertinya udah ada di semua aktivitas kita Ibu ya, apalagi bagi Gen Z ya. Walaupun Angga bukan pengguna nih, tapi teman-teman tuh suka banget nih pakai vape liquid dan lainnya nih Ibu ya. Nah, sebenarnya yang dimasuk vape sama liquid sendiri tuh apa sih Bu?
1: Oke, jadi terima kasih Mas Angga atas mukadimahnya. Ini keren banget ya membahas soal vape ini. Karena kalau kita telisik flashback di 10 atau 15 tahun kebelakang, vape ini baru banget tenar itu di tahun 2010. Kita telisik lebih jauh lagi di sejarahnya. Nah, kan kalau dari dulu udah terkenal banget soal rokok ya. Kalau rokok ini sudah lebih seniornya vape.
0: Nah,
1: kalau rokok itu sudah ada dari abad sekitar abad 19. Jadi udah sangat sepuh nah si rokok ini. Tapi vape ini adalah modernisasi dari rokok yang baru ada itu sekitar tahun 2003 itu dibawa dikenalkan sama salah seorang apoteker namanya Honlik.
0: Nah,
1: Honlik dari Tiongkok yang menganggap bahwa yang namanya vape ini adalah alternatif dari rokok yang dianggap lebih bersih gitu. Dulunya karena di zaman dulu itu masih terbatas penelitian seputar dengan vape. Nah, kenapa kok bisa dianggap lebih aman? Karena kalau rokok itu kan sudah banyak banget penelitiannya ya, jelas dari 19 abad ya. Jadi udah banyak penelitian segala macam, jadi sudah sangat terukur. Beda dengan vape. Vape ini awal-awal munculnya itu diklaim sangat baik untuk tubuh karena ibarat kita masak air, kita hanya mencium uapnya gitu ya. Nah, tapi semakin kesini itu semakin banyak yang menimbulkan kurang baik. Dari yang saya baca penelitian-penelitian yang baru, yang belum sebanyak rokok ya, bahwa banyak pengguna vape yang punya berbagai macam gangguan bahaya kesehatannya. Contoh yang paling tenar baru-baru ini ada yang namanya popcorn lung. Jadi paru-paru kita tuh kayak berbentuk popcorn karena ada bahan kimia di dalam vape itu. Kimia diacetil namanya. Yang bisa merusak saluran udara yang ada di paru-paru. Itu baru satu. Belum lagi kalau yang pakai anak-anak muda kayak Mas Angga bilang tadi. Ini kan banyak ya anak Gen Z nih.
0: Iya, di mana-mana kan dikalungin ya, udah jadi kayak tren sendiri.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Udah dikalung-kalungin kan. Kalau misalnya pakai itu keren banget nih. Iya. Nah, tapi ternyata itu punya daya rusak yang cukup masif lah untuk otak anak muda. Kenapa? Karena kan anak-anak Gen Z ini, anak-anak otaknya tuh masih berkembang, masih terus berkembang. Nah, dengan adanya vape itu tadi, di dalam vape itu ada salah satu nikotin cair. Nikotin cair ini

0: punya konsentrasi tinggi yang bisa cepat banget diserap otak. Dan kalau misalnya dikonsumsi terus-menerus, itu bisa memicu kecanduan parah, bisa ada gangguan konsentrasi, moodnya bisa ya cepat sekali kurang baik gitu. Nah, itu yang bisa menyebabkan bahaya di generasi-generasi muda zaman sekarang. Terus, bukan cuma hal itu. Itu untuk vape yang oke-oke aja ya.
1: Iya. Yeah.
0: Yang parahnya kadang disalahgunain nih. Vape ini diisi dengan bahaya-bahaya atau liquid-liquid yang rentan oleh zat-zat narkotika ilegal. Contohnya sekarang itu udah ada yang namanya ganja sintetis.
1: Oke, okay, gitu. Itu gimana Bu?
0: Ganja, kenapa apanya?
1: Ganja sintetis, itu tadi Angga baru mau nanya. Ini kan tadi Ibu sempat mention ada vape yang aman dan yang lumayan aman, dan juga yang ternyata ada kandungan narkobanya. Nah Angga tuh minta menjelaskan nih, yang kandungan narkoba tuh seperti apa gitu.
0: Oke, okay. Jadi saya nggak bilang kalau vape itu sepenuhnya aman ya, gitu. Tapi hanya less harmful untuk yang orang-orang mungkin yang mau beralih dari yang perokok aktif banget, saya pengen ngurangin deh pakai vape, mungkin bisa. Tapi ya balik lagi ke kebutuhan masing-masing, dan mungkin bisa dibicarakan lagi dengan dokter atau ahli medis yang lebih paham hal itu, alangkah lebih baiknya. Tapi vape itu dihindari. Kenapa? Karena bukan produk yang benar-benar aman gitu loh mas. Yang kalau kita pakai ini bisa meningkatkan ini, meningkatkan itu dan lain sebagainya. Enggak, pasti ada dampak buruk. Atau ya untuk dalam jangka pendek itu agak kurang oke lah gitu. Sejauh ini kalau untuk jangka pendek untuk menggantikan rokok, ya mungkin ya, tapi kalau untuk jangka panjangnya ini belum tahu. Kenapa? Karena pengguna-pengguna vape ini, maaf bisa saya bilang, itu ibarat kelinci percobaan oleh para ilmuwan, karena penelitian lebih lanjut itu belum banyak. Okay. Yang udah banyak itu rokok. Okay. Tapi kalau untuk vape itu kurang banyak. Alangkah lebih baiknya, alangkah bijaknya kalau kita menggunakan vape itu mungkin menjadi alternatif sebagai jalan kita, ikhtiar kita supaya kita stop ngerokok. Okay. Tapi untuk jangka pendek, bukan untuk jangka panjang. Karena kan jangka tujuannya untuk berhenti ya. Oke lah kalau misalnya mau sekedar buat mengurangi. Tapi kalau untuk kayak tadi kehidupan, gaya sehari-hari supaya terlihat keren dan sebagainya, langkah lebih baiknya dihindari.
1: Oke, okay, berarti balik lagi, dianjurkan buat teman-teman ini menghindari vape ya, berarti ya. Jangan sampai terpengaruh gitu ya Bu ya.
0: Betul, alangkah lebih baiknya dihindari. Tapi kalau yang saya bilang tadi, sekedar untuk alternatif, tujuannya untuk berhenti dari penggunaan rokok, ya it's okay. Tapi kalau untuk digunakan jangka panjang, alangkah lebih baik dihindari. Tapi untuk info lebih lanjut, boleh deh konsultasi ke pihak medis seperti kayak dokter, perawat, atau yang lebih spesifik, spesialis paru gitu, untuk lebih detailnya gimana ya supaya saya bisa stop dari rokok. Untuk ke sintetisnya tadi, liquid vape. Nah, liquid vape ini tadi, liquid vape yang bisa disusupi barang-barang atau bahan-bahan yang cukup berbahaya. Nah, ini ternyata udah banyak mas. Tapi sayangnya seringkali itu dijualnya di pasar gelap, di bawah tangan, atau produsennya tuh nggak jelas tuh. Nah, efeknya gimana ke kita? Ya efeknya parah banget sih. Jadi kalau misalnya masnya sempat searching soal vape, kalau rokok memang mengandung nikotin. Ketika kita ngisep rokok, otak kita ini dipenuhi sama nikotin. Nah, jadi ada namanya perasaan rileks dan lain sebagainya, efek dari nikotin itu. Tapi kalau vape, sekali ngisep, otak kita langsung penuh. Anggaplah kalau satu kali ngerokok, kita maksimal ngabisin ya 5 batang gitu ya. satu bungkus deh paling mentok gitu. Sekali duduk langsung habis satu bungkus. Kalau efeknya ke otak, ya masih bisa diukur lah gitu. Yeah. Tapi kalau nge-vape, satu kali nge-vape kita bisa habis berapa botol gitu.
1: Oke.
0: Okay. Otomatis otak kita nih langsung dipenuhi yang namanya zat nikotin itu tadi, langsung biur kayak kebanjiran nikotin. Nah, jadi efeknya itu banyak banget kayak yang saya bilang di awal tadi. Yang paling parah ya bisa perusakan otak, paru, jantung, kanker, karena kanker terus ditambah lagi ada yang viral sekarang itu namanya EVALI atau e-cigarette or vaping product use associate lung injury.
1: Oke.
0: Okay. Ya ada kerusakan paru yang akut akibat adanya zat tertentu dalam liquid yang bisa menyebabkan ya gangguan itu tadi, gangguan kerusakan paru yang akut. Nah, begitu Mas.
1: Oke. Okay. Jadi sangat berbahaya ya buat teman Pro 2 ya. Ada baiknya menghindari gitu ya Bu ya, berarti ya.
0: Iya, karena okay. Efek jangka pendeknya ya agak lebih minim ya, kurang berbahaya, tidak seberbahaya dari rokok kalau dalam jangka pendek.
1: Okay.
0: Tapi kalau dalam jangka panjangnya kita masih belum tahu karena apa? Kayak saya bilang tadi, pengguna vape untuk jangka panjang itu ibarat kelinci percobaan karena sejauh ini itu masih diteliti oleh para medis gitu. Tuh, Mas Angga.
1: Okay, jadi ada baiknya buat kamu nih teman Pro 2 ya, kalau kamu bukan pengkonsumsi rokok ataupun nggak pernah menyentuh itu, mendingan gak usah sentuh vape ya gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dan nggak usah sentuh sama sekali, nggak usah ngerasa keren apa segala macam. Keren itu nggak cuma harus dari rokok nggak sih, dari ngevape nggak sih, banyak kok hal lain yang bisa menyebabkan kita terlihat keren, gaul, trendy, ya nggak sih Mas Angga?
1: Setuju banget Ibu, benar. Dan kita teman Pro 2 masih ngobrol barengan sama Ibu Julia Dwi Puti, SPSI, teman Pro 2, penyuluh narkoba ahli pertama BNN Provinsi Lampung. Ini ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp Ibu, mungkin bisa jawab kali ya Ibu ya. Ada dari Revo, kata Revo gini, apa tanda-tanda seorang sudah mengalami ketergantungan terhadap vape? Mohon dibalas, kata dia gitu.
0: Ya terima kasih Revo atas pertanyaannya. Kalau udah ketergantungan sama vape, gimana cara untuk meninggalkannya ya? Mas Revo pernah jatuh cinta? Mas Angga diwakili?
1: Pernah. Patah hati juga pernah Ibu.
0: Iya, kadang belum jatuh cintanya udah,
1: aduh. Udah gak bisa bertepuk.
0: Iya, baru HTS doang padahal kan. Belum juga ada status. Nah, balik lagi. Kalau pernah yang namanya ngerasain jatuh cinta, pasti gak lepas dari patah hati. Betul gak?
1: Betul.
0: Sepasang lah satu paket ya Mas ya. Jadi kalau misalnya kita pernah jatuh cinta, ngerasain enaknya jatuh cinta, ngebayangin wajahnya, chattingan, teleponan, ah enak banget rasanya ya.
1: Takut nah. Curhatnya jadian.
0: Apalagi kalau sampai jadian, waduh enak aduh, banget itu ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah gayung bersambut.
1: Okay.
0: Tapi kalau tiba-tiba nih dia menghilang, blok kita sosmednya langsung diblok, chat kita nggak dibalas, itu patah hati nggak sih Mas, lagi cinta-cintanya terus tiba-tiba digituin?
1: Iya, patah hati.
0: Nah, iya, begitu juga ibaratnya sama vape. Kita udah pakai nih vape nih, enak ya vape. Udah cinta banget kita sama vape sampai ngerasa vape adalah bagian dari diri saya. Iya, saya nggak keren kalau nggak pakai vape. Tuh. Ketika mau menghindari atau meninggalkan si vape ini, pasti ada rasa sakit hati nggak sih?
1: Iya.
0: Pasti ada rasa kehilangan, kayak saya tuh nggak bisa deh kayaknya kalau nggak ada vape, ya nggak sih?
1: Iya,
0: pasti
1: iya.
0: Kan? Itu normal, nggak apa-apa Mas Revo, silakan rasakan dulu rasa kehilangannya, patah hatinya ditinggalkan oleh vape ini. Tapi ingat ada kata-kata move on, benar nggak Mas Angga?
1: Betul.
0: Nggak bisa dong kita berlarut dalam kesedihan. Orang jatuh cinta aja bisa kok bangkit lagi terus nyari cinta yang lain.
1: Betul. Karena hidup harus berlanjut ya, mau apapun yang terjadi.
0: Betul, hidup kan must go on ya.
1: Iya.
0: Nah, begitu juga dengan kita kalau misalnya pengen meninggalkan vape. Ya udah, lepaskan dia, letting go. Gimana caranya? Caranya ya banyak. Cari aktivitas lain yang bisa mengurangi dari kebiasaan kita vape. Contoh misal gat, kita kadang gatel ya. Pengen nih, ada kali yang bisa dipegang, ada kali yang dihirup. Mungkin bisa diganti jadi fresh care kali ya, Mas. Oh, maaf saya sebenarnya.
1: Gak apa-apa, saya pengguna kok, Bu. Saya remaja jompo. Oke, berarti bisa nah, digunakan bisa. Yang lain-lain gitu ya.
0: Betul, jadi bisa dialihkan. Contoh kayak tadi pakai wangi-wangian, atau bisa juga pakai apa ya,
1: obat herbal gitu ya.
0: Iya, obat-obat herbal lainnya. Jadi kita, kebiasaan kita tadi itu bisa dialihkan sedikit demi sedikit. Nah, atau misalnya saya tuh, saya nggak pernah pakai vape ya. Tapi mungkin kalau misalnya dia menggunakan vape, ngerasa aduh lidah saya gatel nih, biasanya kan ada rasa yang manis-manis ketika saya isap vape, mungkin bisa diganti entah itu sama permen kayak atau vitamin C, kan vitamin C banyak ya, yang ada yang tablet-tablet gitu. Mungkin bisa dialihkan ke sana. Jadi kita bisa membiasakan kebiasaan hal itu untuk dialihkan di kebiasaan yang baru, yang bisa lebih bermanfaat, yang bisa lebih berguna untuk tubuh kita gitu, Mas Angga.
1: Oke, gitu ya Revo.
0: Terima
1: ya.
0: Terima kasih ya Mas Revo ya atas pertanyaannya.
1: Okay. Tapi Bu, pertanyaannya adalah gimana sih Bu kita bisa cari informasi tentang vape yang aman ataupun bantuan kalau kita udah kecanduan sama vape itu, ada nggak sih BNN sendiri informasinya?
0: Kalau untuk dari BNN sendiri sejauh ini itu belum ada apa ya, kayak lab khusus untuk sorry kalau untuk labnya itu kita bisa diteliti ya di sini. Bisa di BNN ada lab-lab tertentu yang biasa meneliti untuk barang-barang yang terindikasi di dalamnya ada bahan narkotika, itu bisa. Tapi untuk orang-orang yang sudah menggunakan, misalnya mau direhabilitasi dan lain sebagainya ya, untuk rehabilitasi stop vape itu belum, sejauh ini belum ada. Tapi kalau misalnya di dalam vape itu ada bahan-bahan narkotika, itu bisa di rehabilitasi atas kesadaran keinginan sendiri gitu. Jadi intinya di dalamnya itu sudah ada bahan narkotika. Jadi secara nggak langsung adalah dia adalah pengguna narkotika tapi dalam bentuk vape. Nah kalau itu bisa. Tapi kalau untuk yang vape biasa kayak misalnya saya mau berhenti ngerokok tapi dengan rehabilitasi di BNN, sejauh ini yang saya tahu belum ada ya Mas. Tapi mungkin kalau misalnya sudah ada, mungkin kita bisa ngobrol lagi di
1: okay,
0: hari itu, jadi bisa lebih update lagi.
1: Semoga gitu. Ya, pastinya ada inovasi dari BNN ya. Itu juga yang pertanyaan yang ditanyakan dari 0853777171 scan-scan. Kata dia nanya, kamu nanya dong, BNN terbuka nggak ya kak untuk sharing ataupun konsultasi terkait masalah-masalah narkotika, kata dia.
0: Sangat terbuka. Siapapun yang nanya ini sangat terbuka. Jadi kalau misalnya ada yang mau kepo nih soal entah dirinya atau keluarganya atau siapapun yang ada di lingkungannya, mau sekedar nanya-nanya doang, boleh, silakan, kami sangat terbuka. Tanpa biaya apapun, gratis. Ya cuma sekedar nanya kan, gratis Mas, enggak apa-apa.
1: Daripada tersesat ya kan.
0: Iya, daripada nanya chat GPT atau Gemini atau yang lainnya, kita nggak tahu jawabannya valid atau enggak. Alangkah lebih baiknya boleh silakan datang ke BNN, silakan, kami sangat terbuka. Kalau misalnya di Lampung, kami di Lampung, di Bandar Lampung, kami ada di Teluk. Kalau misalnya di luar kota pun kita ada di provinsi, ada di Kabupaten Bandar Lampung Selatan, ada di Tanggamus.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi kita banyak ya tersebar kalau di Lampung.
1: Jadi tenang aja teman Pro 2 ya, gitu ya. Buat kamu yang nanya, siapapun kamu tadi di 0853717172. Oke. Terus di bawahnya teman Pro 2, Revo nanya lagi. Oke, siap Revo. Banyak ya, kata dia. Terakhir Kak, apa harapan BNN terhadap orang tua, pendidik, masyarakat dalam melindungi generasi muda dan penyalahgunaan narkotika melalui media vape, kata dia. Ini terakhir dari Revo ya, bukan terakhir dari Angga ya.
0: Terima kasih Revo, Revo keren deh. Oke, jadi kalau dari saya, kalau dari BNN ya, gimana ya harapannya untuk anak-anak zaman sekarang ini, cukup Saya bangga loh, saya mengapresiasi anak-anak zaman sekarang, karena anak-anak zaman sekarang ketika saya penyuluhan di daerah Lampung aja deh, mereka sudah familiar dengan bahayanya narkoba itu seperti apa, bahayanya vape itu seperti apa, mereka sudah cukup familiar. Berarti mereka sudah aware ya terhadap hal itu. Nah, yang mungkin bisa digarisbawahi adalah pertemanannya, lingkungan pertemanan yang mungkin suka sering salah gaul. Nah, sering merasa saya kurang di sini. Apalagi anak-anak remaja ya, Mas Angga ya, yang masih mencari jati diri, yang masih merasa kayak saya kurang keren deh kalau misalnya belum ini, saya belum keren kalau nggak gaul sama dia gitu. Jadi cobalah, mau mencoba buat gaul sama orang yang salah atau mencoba hal-hal yang salah. Nah, balik lagi ke adik-adik, teman-teman, saya nggak biasa kalau bilang adik-adik, kayak udah tua banget.
1: Tapi kan kita seumuran ibu ya, kita seumuran ya. Kita masih Gen Z kok. Kakak aku tadi udah kebiasaan ibu, kakak berarti.
0: Nah, jadi saya harapin anak teman-teman ini itu bisa memilih bagaimana menempatkan dirinya, bagaimana memilih teman-temannya, lingkungannya. Karena sejauh ini ya anak-anaknya udah aware, udah tahu nih mana yang positif, mana yang negatif. Nah, pinter-pinter lagi kita telisik, kira-kira teman ini akan membawa dampak yang buruk atau dampak yang baik untuk kita. Gimana lingkungannya baik atau enggak? Kalau misalnya kita sudah tahu, oh teman ini punya track record yang kurang baik, atau lingkungannya, tempat nongkrong ini itu punya suatu hal yang kurang baik, ya alangkah lebih baiknya dari awal kita udah pilih ya, lebih baik dihindari kan, daripada sok-sokan jadi pahlawan, saya bisa mengubah mereka menjadi lebih baik. Udah sih.
1: Oke.
0: Okay. Udah gitu. Udah lurusin kitanya dulu sebelum kita mau coba-coba ngelurusin orang lain. Udah niatin untuk diri kita dulu supaya kitanya jauh lebih baik dulu ketimbang kita sibuk ngurusin orang lain. Terus dari BNN sendiri berharap generasi kita ini kan udah aware nih, udah paham, udah tahu ya. Kalau udah tahu, tolong dong lebih semangat lagi menggelorakan dan memberdayakan diri kita supaya kita bisa ngebentengin diri kita. Jangan gampang-gampang buat diajak sana sini, terus mau disuruh coba ini itu, terus mau. Kalau dari kita yang udah kuat, gak usah sibuk membentengin orang teman-teman lain, keluarga kita aja dulu. Kalau misalnya ada keluarga yang sekiranya yang ngerokok, yang nge-vape, coba deh mulai di kita ajakin, kita sosialisasi. Berat banget ya sosialisasi ya, ngobrol di, aja deh.
1: Iya, gitu, ngobrol di edukasi, ngobrol mungkin ya Bu.
0: Iya, di edukasi secara halus lah, supaya keluarga kita ini tadi yang awalnya menggunakan, menyalahgunakan, itu bisa pelan-pelan ditinggalkan. Begitu, okay. Mas Angga.
1: Saya setuju sekali Bu, karena terkadang ya vape rokok itu mengganggu juga bagi bukan pengguna juga akhirnya ya. Akhirnya yang enggak nggunain terancam juga gitu ya. Oke, okay, oke. Okay. Tapi terakhir Ibu, ada pesan yang ingin disampaikan enggak buat teman-teman Pro 2 yang mendengarkan siaran ini?
0: Seperti yang saya bilang tadi, vape itu bukan sebagai alternatif supaya kita sembuh dari rokok gitu ya. Tapi akan selalu ada konsekuensinya. Nah, jadi kalaupun teman-teman sudah ada yang menggunakan vape tujuannya untuk supaya stop dari ngerokok, gak apa-apa, itu pilihan, bukan kewajiban. Tapi harus bijak dalam menggunakannya, karena tetap harus mengutamakan kesehatan dan juga kenyamanan orang-orang di sekitar kita. Untuk teman-teman yang belum menggunakan, kalian luar biasa, kalian keren. Jangan sampai tergoda untuk menggunakan, jangan mentang-mentang ditawarin ini itu terus kalian mau supaya kelihatan keren. Kalian udah keren tanpa menggunakan vape.
1: Oh, itu okay. Aja Mas Angga. Kalian udah keren tanpa menggunakan vape gitu ya, itu kata-kata hari ini teman Pro 2 ya. Terima kasih Kak Julia Dewi Putri nih ya. Oke, udah ngobrol barengan sama Angga, Kak Julia Dewi Putri SPSI, penyuluh narkoba ahli Pratama pertama BNN Provinsi Lampung, teman Pro 2 ya. Kak Julia, terima kasih udah ngobrol ya.
0: Terima kasih juga Mas Angga atas waktunya, sudah memberikan kesempatan untuk BNN ngobrol-ngobrol lebih asik lagi tentang bahaya narkoba beserta penyalahgunaannya ya.
1: Iya, seru banget kalau bisa datang secara langsung. Semoga next time bisa datang, bisa ngobrol ya. Iya, biar kita bisa bercakap-cakap lebih banyak lagi ya, kakak ya. Dan
0: terima kasih ya Mas Angga. Salam buat Mbak Dian ya.
1: Siap. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Oke. Okay. Aku tutup teleponnya ya kak ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Terima kasih Kak Julia.
0: Sehat-sehat ya semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wow. Ternyata vape itu banyak negatifnya teman Pro 2 ya. Daripada kamu nge-vape, lebih baik kamu mencari aktivitas yang lain teman Pro 2 ya, daripada nge-vape gitu. Tadi sempat di-mention juga, dihindari aja daripada nanti kamu kecanduan gitu ya. Ya udah, masih barengan sama Angga tentunya, cuma di Pro 2 RBN Lampung, teman terbaik kamu.

0: papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal. Menikahlah.

Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: 2,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya untuk Angga Labesa pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih sudah dengerin Angga ya. Sampai ketemu di hari Sabtu barengan sama Angga, teman Pro 2. Terakhir dari Angga, Last Division Express Only with Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Bye-bye teman Pro 2.
1: Kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.

0: just right.
1: Vivi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
2: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
1: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apalah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
5: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Masih di Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang untuk kamu semua, teman Pro 2 yang hari ini mungkin sudah berada di tempat beraktivitas. Udah siang sih ya sebenarnya ya, 10.25 waktu Indonesia Barat. Untuk kamu yang siang hari ini lagi disibukkan dengan aktivitas-aktivitas kamu hari ini ya. Ada yang di kantor, ada yang di sekolah, yang di kampus sudah mulai bayaran, terus juga udah mulai nyusun ini kan, apa namanya, KRS kan, yang habis libur 2 bulan kan, kamu kan. Enak banget sih liburnya 2 bulan ya teman Bro 2. Tapi kalau misalnya siang hari ini kamu masih bisa dibilang lagi belum bisa beraktivitas karena mungkin sakit di rumah gitu ya, mudah-mudahan cepat sehat. Dan yang pasti nih teman Pro 2, untuk kamu yang siang hari ini lagi dengerin Pro 2 dari Bandar Lampung barengan sama Vili, Vili akan temenin kamu sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Ada banyak informasi yang akan Vili bagi untuk kamu nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, terus setia cuma di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu pastinya nih. Anyway, kalau misalnya siang hari ini kamu lagi mikirin ya nanti makan siangnya apa, jujur Vili dari pagi juga udah mikirin makan apa ya. Karena Vili kemarin cuma makan sehari 2 kali teman Pro 2, dua-duanya makan mie gitu ya. Jadi hari ini kayaknya lapar banget, makan apa gitu kan ya kepikirannya. Ini kenapa sih Vili panas ya? Ya udah, kalau gitu untuk kamu semua yang di hari ini lagi dengerin Pro 2 dari Bandar Lampung, sebenarnya ya kalau kita bicara tentang hari ini dulu deh, Vili mau ingetin kamu sedikit tentang tanggal 6 Agustus 2026. Apa aja yang pernah terjadi di hari ini di tanggal 6 Agustus. Dan ada beberapa momen penting tuan Pro 2 yang harus kamu mungkin kenang atau ingat, atau mulai jadi bahan untuk scrolling ya. Jadi hari ini adalah hari peringatan bom Hiroshima, mengenang korban serangan bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945. Kemudian 6 Agustus juga merupakan hari internasional apresiasi petani, menghargai kontribusi petani dan pekerja pertanian bagi kehidupan. Kemudian juga ini adalah Sailor Moon Day dan hari balon ke surga melengkapi peringatan pada 6 Agustus ya teman Pro 2. Jadi memang tanggal 6 Agustus memuat peringatan berlatar sejarah, profesi, budaya populer, dan tradisi unik, teman Pro 2. Di 2026, tanggal tersebut jatuh di hari Kamis dan menghadirkan 4 momentum dari berbagai belahan dunia. Rangkaiannya mencakup hari bom Hiroshima, hari apresiasi petani, Sailor Moon Day, dan hari balon ke surga. Masing-masing membawa pesan berbeda, mulai dari refleksi kemanusiaan hingga penghargaan terhadap profesi dan juga budaya, teman Pro 2 ya. Dan setiap tanggal 6 Agustus ini Jepang memperingati hari bom Hiroshima untuk mengenang tragedi kemanusiaan pada 1945. Peringatan tersebut menjadi hari berkabung bagi korban serangan bom atom di kota Hiroshima. Amerika Serikat ini menjatuhkan bom atom ke Hiroshima di tanggal 6 Agustus 1945. Ledakan itu menewaskan banyak penduduk dan menghancurkan sebagian besar wilayah kota. Tapi penderitaan tidak berakhir setelah ledakan karena paparan radiasi memicu masalah kesehatan berkepanjangan. Kemudian penduduk Hiroshima masih menghadapi dampaknya selama bertahun-tahun setelah tragedi tersebut. Nah, peristiwa ini teman Pro 2 menjadi salah satu titik penting menuju berakhirnya Perang Dunia II. Jepang menandatangani instrumen penyerahan diri pada 2 September 1945 di Teluk Tokyo, dan peringatan tahunan ini mengajak dunia mengenang korban sekaligus memahami bahaya senjata nuklir. Dan pesan perdamaian menjadi bagian penting agar tragedi serupa tidak terjadi ya. Kemudian ada beberapa peringatan lainnya di tanggal 6 Agustus, tapi sabar dulu, jangan kemana-mana, cuma di Pro 2 dari Bandar Lampung. Tungguin, Vili masih akan temenin kamu ya dengan informasi berikutnya. Sekali lagi Vili temenin di Santai Siang.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 RI Bandar Lampung.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Udah pasti murah lah belinya nih. Mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita bentar dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

kamu ya teman Pro 2. Senang sekali Fili sekarang sudah di pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Untuk kamu yang mungkin hari ini itu masih dengerin Pro 2 dari Bandar Lampung barengan sama Fili, dan masih tungguin informasi-informasi berikutnya yang akan Fili bagi buat kamu nih ya. Untuk kamu semua teman Pro 2 di siang hari ini, jangan lupa deh kalau misalnya kamu lagi dengerin Pro 2 dari Bandar Lampung, itu kita bakal temenin kamu sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Jangan takut ketinggalan program acaranya, jangan takut ketinggalan informasinya apa aja, karena kamu bisa mudah sekali aksesnya lewat handphone kamu aja nih teman Pro 2, bisa kamu dengerin dimanapun kamu berada ya. Dan jangan lupa juga nih kalau kamu siang hari ini lagi berkendara untuk mematuhi peraturan lalu lintas ya, udah boleh sih mikirin makan siangnya, makan siang apa. Tapi jangan, gak bisa kan bang, sampai bunyi tuk-tuk-tuk-tuk sampai kamu juga gak perhatiin ya nanti kalau misalnya kamu lagi berkendara terus mikirin makan siang apa hari ini, itu membuat kamu tidak fokus untuk berkendaranya. Gak mau nih bang ya. Ya udah deh kalau gitu teman Pro 2, nanti ya Fili bakal balik lagi untuk bagi beberapa informasi buat kamu. Tapi sabar dulu, Fili mau ada reparasi dulu di sini. Jangan kemana-mana teman Pro 2, terus keep on tuning di Pro 2 dari Bandar Lampung. Dan Fili bakal temenin kamu sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, cuma di Santai Siang.

Cie yang nggak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu nggak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Aku mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang apa?

0: Ini mah kopi. Ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gua buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lu ngapain? Itu apaan yang lu kasih ke rotinya?
2: Ini gua dapet gula dari pasir rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, Dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: asam merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.
1: Nah, minak muakiku, nah inilah langkah pertama neham hatanya ni Pekasom ya. Pertama, buat bahan dasar ni telur, iwa. Nah, Susi menggunakan iwa teri ya. Kemudian, bahan dasar ni adalah bumbu.

0: sampai bumbu hilang wadah ya.
1: Setelah fermentasi selesai, bekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, bekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.
2: FM, Produ RRI, Bandar Lampung.

0: kopi. Berat gak? Seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya trompa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.
3: Teman terbaik kamu, Prodway RRI.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Mas juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi?
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Masih di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2, Fili masih temenin kamu siang hari ini di program Santai Siang. Jadi terus keep on tuning karena Fili pastinya akan temenin kamu dengan banyak informasi dan juga lagu-lagu yang sudah dipilihkan oleh Music Director Fili ya. Gimana siang harinya? Masih lancar? Bersemangat semuanya untuk beraktivitas sampai dengan sore nanti? Sampai dengan hari ini berakhir, Pro 2 dari Bandar Lampung akan temenin kamu. Jadi jangan khawatir ya teman Pro 2, akan masih ada banyak sekali informasi yang Fili bagi untuk kamu di Pro 2 dari Bandar Lampung di siang hari ini. Dan karena sekarang sudah pukul 12 lebihnya 19 menit waktu Indonesia Barat, untuk kamu nih teman Pro 2 yang pengen tahu gitu kan ya, mungkin ada rekomendasi makan siang, ayo kita bertukar rekomendasi makan siang, boleh ya. Kamu boleh gabung dengan sama Fili di 08 11 72 08 925, mungkin kasih rekomendasi untuk makan siang dari daerah kamu yang mungkin kamu kangenin banget juga boleh ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya siang hari ini udah makan siang terus pengen kasih rekomendasi juga untuk teman Pro 2 yang lainnya juga boleh ya. Kalau untuk kamu semua nih teman Pro 2 yang lagi nungguin mungkin pengen rekomendasi makan siangnya dari Fili justru gitu ya, sabar, Fili nanti bakal bagi buat kamu sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat sebelum kita beralih ke sesi berikutnya ya. Karena nanti di pukul 13.14 kemudian juga 14.15 waktu Indonesia Barat kita udah ngomongin kuliner lagi ya, kita ganti ngobrolin hal yang lainnya sampai dengan nanti Fili pamit dari pendengaran kamu di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ya spesial nih teman Pro 2 ya, kalau hari Kamis itu nanti kamu bakal belajar bahasa Inggris barengan sama Liza ya. Hari ini bakal ngobrol sama siapa ya Lizanya, sabar, nanti kita bakal kasih ke kamu semuanya teman Pro 2, asalkan kamu terus keep on tuning di Pro 2 dari Bandar Lampung barengan sama Fili. Yuk makan apa nih? Kalau misalnya makan nasi, nasi apa nih? Nasi padang kah? Nasi bakar? Nasi tiwul? Nasi oyek ya? Atau mau makan mimian? Nanti kita bakal ngobrolin rekomendasi yang udah kamu kirimin di WhatsAppnya Pro 2. Tapi kalau siang hari ini kamu dikasih pilihan nih teman Pro 2 ya, enaknya makan siang apa, boleh dikasih rekomendasinya buat teman Pro 2 yang lainnya ya. Anyway, ngobrolin tentang makanan nih teman Pro 2, Fili mau kasih informasi dulu untuk kamu terkait dengan program makan bergizi gratis yang punya portal pengaduan untuk SPPJ dan ada beberapa tujuannya dilakukan hal tersebut ya. Badan Gizi Nasional Republik Indonesia bersiap meluncurkan portal pengaduan khusus bagi mitra dan kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPJ. Fasilitas digital ini guna mempercepat penyelesaian program di lapangan sekaligus memperkuat tata kelola program makan gizi gratis teman Pro 2. Portal pengaduan khusus bagi mitra dan kepala SPPJ tersebut menjadi jalur resmi bagi penyelenggara untuk menyampaikan berbagai kendala operasional mulai dari dugaan perlakuan tidak adil, konflik dengan yayasan, hingga persoalan koordinasi dengan kepala dapur yang bisa dilaporkan melalui sistem tersebut. Kepala BGN Sudaryono mengatakan portal dalam waktu dekat akan diluncurkan dan menurutnya kanal ini akan memudahkan BGN memperoleh masukan secara objektif dari para pelaksana program teman Pro 2. Dan juga saluran ini menurutnya memungkinkan mereka melaporkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan standar keamanan pangan dan kebersihan dapur, dan juga mengingat tidak semua persoalan higienis ya teman Pro 2, tidak semua persoalan higienitas disebabkan oleh kelalaian kepala SPPJ. Dan teman Pro 2 melalui portal tersebut, Sudaryono juga mengatakan bahwa kepala SPPJ dapat mengajukan permintaan penambahan maupun perbaikan fasilitas kepada mitra penyelenggara. Langkah ini nih teman Pro 2 diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mengurangi potensi resiko keamanan pangan ya. Dan BGN juga memberikan ruang bagi kepala SPPJ untuk mengajukan perpindahan tempat bertugas apabila usulan perbaikan tidak ditindaklanjuti. Dan kebijakan ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap tenaga pelaksana yang berpotensi menghadapi resiko akibat fasilitas yang tidak memadai, oke? Nah, itu dia tadi satu informasi untuk kamu. Dan Philip masih akan kembali lagi untuk temenin kamu di Pro 2 Tati Bandar Lampung di program Santai Siang. Jangan kemana-mana, terus keep on tuning di Pro 2 Tati Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.

0: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari tani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: Teman terbaik kamu, Prodwer RI.

0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya, kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: Woi woi, tolong. Airnya makin naik nih. Woi woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Aku mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong apa?

masih dengerin Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada hal yang mungkin pengen kamu lakukan di siang hari ini tapi terbatas atau terhalang karena kegiatan dan juga pekerjaan dan juga kewajiban kamu yang belum kamu selesaikan ya. Mungkin pelan-pelan diselesaikan dulu. Ini di jam 13.07 menit waktu Indonesia Barat nih, teman Pro 2, Fili masih juga bakal temenin kamu kok sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Masih ada informasi yang akan Fili bagi untuk kamu sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Juga banyak sekali lagu-lagu yang akan diputerin buat kamu semua dan sudah disiapin sama music director Fili ya, teman Pro 2 ya. Tapi ada beberapa hal dulu yang mau Fili bagi buat kamu nih sebelum kamu lanjutkan lagi aktivitasnya di santai siang hari ini, teman Pro 2. Oke, ini dia. Perum Bulog terus memperluas distribusi beras premium produksinya ke berbagai jaringan retail modern di seluruh Indonesia, teman Pro 2. Langkah tersebut dilakukan untuk mempermudah masyarakat memperoleh beras premium berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus memperkuat stabilitas pasokan dan harga pangan termasuk di Provinsi Lampung. Nah, sebagai bentuk komitmen memastikan distribusi berjalan optimal, pemimpin wilayah Perum Bulog Lampung Rindo Saputra didampingi wakil pemimpin wilayah Lampung Arif Hafiz Fan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke salah satu retail modern di Bandar Lampung hari Rabu 5 Agustus dan peninjauan dilakukan untuk memastikan beras premium produksi Bulog yakni merek Penokawan dan Bifood Sentra Ramos tersedia di rak penjualan dan dapat diakses masyarakat. Rindo Saputra mengatakan sidak tersebut merupakan bagian dari upaya Bulog dalam memastikan distribusi beras berjalan lancar, ketersediaan stok tetap terjaga hingga tingkat konsumen serta harga jual sesuai ketentuan pemerintah ya. Dan ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras di Lampung. Saat ini Bulog Lampung menguasai stok sebanyak 288.266 ton setara beras yang tersebar di seluruh kabupaten kota Provinsi Lampung. Dan jumlah tersebut dipastikan masih akan bertambah seiring berlangsungnya masa panen di sejumlah sentra produksi.

0: option.
1: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.

0: Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Hadirin, disilakan duduk kembali.

0: bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan. 2,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Cuti pantun seribu.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Masih di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Lapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung menggelar pekan olahraga dan seni dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang menjadi agenda rutin tahunan tersebut bertujuan mempererat hubungan antara petugas dan warga binaan sekaligus mendukung keberhasilan program pembinaan di dalam lapas. Dan Kepala Lapas Narkotika Bandar Lampung, teman Pro 2 Jumadi, mengatakan bahwa perseni bukan sekedar ajang perlombaan, tetapi menjadi bagian dari upaya pembinaan bagi warga binaan melalui kegiatan positif. Dan menurutnya, cabang olahraga yang dipertandingkan dipilih berdasarkan fasilitas yang tersedia di dalam lapas, serta jenis olahraga yang sudah akrab dengan warga binaan. Selain pertandingan olahraga, pihak lapas juga menggelar lomba kebersihan sebagai bagian dari pembinaan kedisiplinan dan kepedulian terhadap lingkungan, ya teman Pro 2. Dan juga ditambahkan bahwa penyelenggaraan porseni juga memberikan dampak positif terhadap kondisi keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Melalui berbagai aktivitas yang bersifat rekreatif dan kompetitif, warga binaan memiliki ruang untuk menyalurkan energi dan mengurangi tekanan psikologis selama menjalani masa pidana. Melalui penyelenggaraan porseni, Lapas Narkotika Bandar Lampung ini berharap tercipta suasana pembinaan yang lebih kondusif sehingga proses pembentukan karakter dan peningkatan keterampilan warga binaan dapat berlangsung secara optimal menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: kopi, Mang.
1: Kopi? Ini apa sih? Kok kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gua buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
2: Eh, Dik. Lu ngapain? Itu apaan yang lu kasih ke rotinya?
0: Ini gua dapet gula dari pasir rotinya. Biar tambah manis.
2: Itu bukan gula. Itu silika gel, Dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
1: Ya, udah kemakan rotinya.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri. Setiap orang dilarang menganiaya

0: ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Mesuji Sekampung memastikan pembangunan pengaman Pantai Mandiri Sejati di Kabupaten Pesisir Barat telah berjalan sesuai mutu serta memenuhi seluruh ketentuan spesifikasi teknis yang berlaku. Kepastian tersebut ditegaskan oleh Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu atau SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air PJSA Mesuji Sekampung hari ini, Kamis 8 Agustus 2026. Pihaknya menyatakan bahwa monitoring berkala terhadap material buih beton dan kubus beton terus dilakukan guna menjaga mutu konstruksi. Berdasarkan hasil pengujian sampel, bahan-bahan yang digunakan telah memenuhi standar teknis. Material pasir dipastikan bukan berasal dari pasir laut. Tim pengawas dan konsultan supervisi juga bertindak tegas terhadap material yang tidak lolos kualifikasi. Dan lebih lanjut dijelaskan, buis beton yang diproduksi dirancang khusus sebagai armor pelindung pantai, bukan untuk saluran gorong-gorong yang menerima beban lalu lintas langsung. Fungsi pembesian atau tulangan pada buis beton ini difokuskan untuk menahan retak saat proses pengangkatan dan pengangkutan, meredam benturan saat pemasangan, serta menjaga keutuhan struktur. Uji coba pengangkatan, pengangkutan hingga pemasangan dilaporkan berjalan baik tanpa timbulnya retakan. Pengujian kuat tekan mutu beton pada buis dan kubus beton pun telah diselesaikan sesuai prosedur standar. Pembangunan infrastruktur pengaman pantai ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk menekan dampak abrasi yang mengancam kawasan pesisir. Kehadiran bangunan ini diharapkan mampu meredam energi gelombang laut, memperlambat pengikisan garis pantai, serta melindungi pemukiman, infrastruktur, dan keberlanjutan aktivitas sosial ekonomi masyarakat setempat ya. Itu tadi satu informasi untuk kamu yang masih dengerin Pro 2 dari Bandar Lampung barengan sama Fili. Sepertinya nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat kamu akan ditemenin sama rekan Fili berikutnya ya, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, masih ada Fili temenin kamu sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat di Santai Siang.

0: kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondol. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Teman terbaik kamu.

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Hey, you said forever, now I drive alone past your street.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

99.5 Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di sore kali ini kalian masih ditemani sama Liza ya. Kemarin gua sore, hari juga sore. Jadi buat kalian yang mau dengerin kita sore hari ini, atau setting di 92.5 FM.

Ya, di sore kali ini banyak banget yang mau gue bahas ya. Terutama nanti nomor 2 bakal ada English Corner ya jam 4. Jadi buat teman-teman yang mungkin pingin dengerin siaran pakai bahasa Inggris gitu ya, walaupun bahasa Inggris masih berantakan banget guanya sih. Boleh ya, langsung dipantengin aja nanti jam 4. Dan sekaligus ada juga informasi yang mau gue bacain. Yang pertama nih, ada The Boys ya. The Boys siap memulai babak baru di label baru dengan 9 anggota. Baiklah. Terus juga ada makna lagu Majid Agentar ya, semangat perjuangan bangsa. Nah, kira-kira apa sih maknanya? Terus juga yang terakhir dari olahraga, ada krisis imigrasi picu desakan syarat Maroko dari Piala Dunia 2030. Nah, kenapa tuh? Semuanya bakal gue bacain.

buat teman-teman yang mungkin baru mau pulang juga alhamdulillah nggak jadi hujan gitu kan. Karena biasanya kalau misalnya udah mau hujan perempuan tuh bete nggak sih, karena bikinnya cepet-cepet pulang tapi ternyata basah gara-gara hujan kan, ya bikin bad mood juga sih ya kalau pengalaman gue gitu. Tapi kalau misalnya alhamdulillah nih ngeliat di cuaca sekarang dia di hari ini alhamdulillah cuma ya nggak panas juga nggak dingin juga gitu, jadi pas banget buat dinikmati ya sore hari ini sama dengerin kita ya sama Pradua. Tuh, jadi buat kalian ya, kalau misalnya lagi di jalan semoga hati-hati di jalan ya, buat teman-teman yang mungkin mau melakukan perjalanan gitu ya, semoga hati-hati juga ya sambil dengerin kita di 92.5 FM.

0: asik-asik. Akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.

0: Tilqa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanilladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
3: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

gak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pekeging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

Bawang merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.

Setelah fermentasi selesai, pekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, pekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi

0: Duh, pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026.
1: Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Desember 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 1 Novita di 0822-7634-6047 atau 2 Medi 0813-6908-3001.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: kamu teman Pro 2 di sore ini ada DJ Nala dan juga DJ Ziva sampai jam 7 malam nanti.
1: Dan kita berdua bakal bahas all music and movie tentunya cuma di Sore Ceria,
0: bikin sore kamu makin berwarna.

0: Aduh, jadi kangen sekolah ya, Zif ya. Lu kangen, oh enggak deh, gue doang nih yang kangen
1: gua
0: sekolah
1: masih
0: ya.
1: Ini, gue masih sekolah by the way.
0: Lu masih misu-misu setiap pagi ya, karena bangun pagi untuk sekolah
1: ya,
0: gitu.
1: Iya, mana ada adik gue kan, kayak wow bangun gitu, oh, setiap pagi lagi gitu.
0: Membantu berarti.
1: Tapi teman berdua, dibalik kesibukan dan kekangen kita sama sekolah gini ya, kita bakal tetap ngasih tahu kamu berbagai informasi nih.
0: Yes.
1: Ada apa aja nih, Nal?
0: Oke, yang pertama itu ada Nona rilis lagu baru yang judulnya Hong, terinspirasi dari fenomena Om Telolet Om.
1: Wow, jadi flashback ya.
0: Kerjaan lo waktu kecil aja ya.
1: Nih, yang kedua dari movie teman berdua ada Insidious Out of the Further dan fakta menariknya. Dan terakhir dia teman berdua, kita bakal ngebahas romcom. Itu ada rekomendasi movie yang bakal bikin kamu balik ke kisah romansa kamu,
0: Butterfly Era gitu ya. Dan tiga topik itu bakal Ziva dan Nala bahas teman berdua cuman di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
1: Oke, Zif, bahas Zif. Jadi gimana nih, Nala? Kangennya tuh sekolah tuh kenapa sih?
0: Oke, teman berdua, jadi ya guys, For your information tuh kan gugup nih mau nyeritainnya. Oke, FYI, gue tuh baru banget lulus tahun ini, tapi gue sekarang udah kangen sekolah, teman berdua.
1: Maba nih.
0: Gue maba dan masih disibukkan dengan tugas-tugas maba. Jadi gue kayak, aduh, gue kangen sekolah gitu.
1: Tapi spesifiknya apa sih yang bikin lo kangen? Teman-temannya kah, guru-gurunya, apa tugas-tugasnya tuh?
0: Teman-temannya dan juga suasana di kelas. Apalagi kalau masih jam kos, hujan, lampu jadi matiin, AC-nya hidup.
1: PW banget. Barusan ya, minggu lalu kejadian sih, kan di kerangkeng kan. Di kerangkeng hujan. By the way, kita dari sekolah yang sama, guys.
0: Bener.
1: Dan kali ini alumni kakak tingkat aku, dan di sekolah kita tuh ada namanya kerangkeng, dan itu PW banget.
0: PW banget, berdua-dua. Benar, ya ampun. Jadi kangen gitu.
1: Ikoniknya kelas 12 lah ya, kan.
0: Iya. Oke, Zif, nih mumpung lu masih agit nih ya, Zif, gue mau nanya ke lu, apa sih yang bakal lu takutin, lu bakal kangen banget gitu?
1: Takutin atau kangen banget maksudnya?
0: Kayak lu takut lu bakal kangen banget.
1: Oh, tentu teman-teman sih.
0: Oh, teman-teman.
1: Karena apa ya? Gue pikir kayak di titik-titik kan ada tulisan kan, nostalgia will kill me.
0: Asik.
1: Ya, gue rasa juga nostalgia bakal ngebunuh gue gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Karena kayak kita tuh gak bisa ngulang masa lalu gitu. Kayak sekarang nih, gue kangen masa kecil gue dulu main ini. Tapi sekarang gue gak bisa nih balikin dulu. Kayak temen-temennya udah pada gede-gede kan.
0: Bener.
1: Udah gak bisa main lagi.
0: Bener.
1: Gitu. Dan gue takut nanti bakal gue tuh kayak teringat lagi momen-momen SMA.
0: Bener, jujur iya sih teman-teman. Apalagi kalau sekarang tuh banyak teman-teman yang udah merantau dan kita tinggal nih.

0: kita sekolah, kalau misalkan lewat sekolah tuh rasanya kayak aduh kangen, dulu ada dia gitu, sekarang udah pada di luar kota gitu.
1: Kayak aneh banget gak sih rasanya?
0: Bener, gitu. Dulu tuh ketemu setiap hari ya Ziv ya, tapi sekarang malah ya kalau bisa setahun sekali juga udah syukur gitu.
1: Karena sibuk ya. Tapi di grup WA masih sering nimbrung-nimbrung gitu gak sih?
0: Masih sih, masih sering nanya kabar, nanya mau main atau enggak gitu ya. Mumpung belum ospek, jadi masih pada punya free time untuk main-main. Tapi ya sebentar lagi ospek, jadi kita udah mulai mendekati waktu-waktu transformasi ke era kuliah nih.
1: Tapi Nala tuh kan pas itu dekat-dekat kayak perjuangan masuk univnya bareng gitu kan. Bener. Sama teman-teman. Terus kayak struggle, susah masing-masingnya, cerita-ceritanya, ngasih nanya saran tuh sama teman-teman gitu kan. Terus kayak ingat-ingat momen itu apa sih yang didesain?
0: Jujur ya teman Pro 2, kalau misalkan lagi di masa-masa perjuangan, yang dirasain adalah hal-hal yang happy-nya gitu. Karena kalau misalkan hal-hal sedihnya dirasain tuh keinget lagi gitu, trauma memperjuangkan PTN gitu ya teman Pro 2. Teman Pro 2 ada juga gak sih yang merjuangin PTN segitunya banget gitu?
1: Capek banget kali ya.
0: Capek banget gitu. Makanya disaranin juga buat teman Pro 2 disiapin dari kelas 10 gak sih Ziv?
1: Iya dari sedih ini mungkin kalau bisa dari SD pun udah siapin tuh TBK
0: dari kalian. Gak segitunya deh kayaknya.
1: Too much.
0: Too much. Oh ya teman Pro 2 nih ya, tadi kita berdua udah cerita nih ke teman Pro 2 tentang masa sekolah kita dan juga masa-masa perjuangan kita lah ya, walaupun cuma sedikit. Boleh banget nih teman Pro 2 cerita ke kita berdua tentang apa sih masa-masa tersulit teman Pro 2 kalau lagi merjuangin sesuatu gitu. Misalkan mau kerja di tempat impian atau mau kuliah di tempat impian juga
1: atau
0: boleh banget.
1: Atau merjuangin dia juga boleh deh.
0: Merjuangin dia boleh deh teman Pro 2.
1: Di mana Nal?
0: Oke, boleh banget cerita kenal dan juga Ziva di 0811-7208-925 atau
1: di Instagram kita di @searcherpro2. Kita tungguin kamu.

pasti sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi, ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Kedua RI Bantu Lampung.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sesaat lagi kita akan bergabung ke program Aswatu RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

saatnya kita mendengarkan pembacaan surat Al-Baqarah ayat 185 sampai dengan 186 yang dibacakan oleh Semetral Hamijaya.

0: Tilqa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur kelebihan kemuliaan dan derajat yang tinggi serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji wahai zat yang maha penyayang
1: Taman Pro 2 LPPR RI segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung teman terbaik kamu

sih yang gak familiar dengan Radar Intan 2? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Radar Intan 2 adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Radar Intan 2

0: dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.
1: Teman terbaik kamu.

salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: kedua itu dia Habit by Laurel ya. Jujur kalau dengar itu vibes lu apa, Zif?
1: Kalau gue sih langsung semangat, soalnya kan kayak apa ya, kayak lagunya upbeat gitu kan. Terus kayak pengen kayak sejenis, tau gak sih 2016
0: oh,
1: gitu
0: nadanya. Jadi gitu emang kan. 2026 is the new 2016 ya.
1: Selaras tuh sama narasi itu gitu kan.
0: Tapi sendiri gimana? Jujur gue kalau denger lagu itu ya sama sih, kayak lo kayak nostalgic gitu ya. Apalagi kalau misalkan di 2016 tuh vibesnya masih kayak romantic, happy. Kayak kita masih muda, sekarang masih muda. Cuman 2016 lebih muda lagi dan ya, lebih beda, menyenangkan gitu menurut kan. Gue
1: kalau sekarang apa? Udah banyak beban pikiran ya?
0: Gak sih teman berdua, kalau sekarang itu lebih ke pikiran gue gak cuma main.
1: Tapi kalau misal kita ngomonginnya nostalgia gitu kan. Kalau kayak inget apa sih?
0: Keinget dulu gue apa ya, keinget apa ya, dulu gue main-main kali ya. Apalagi itu lagunya happy banget. Jadi kayak kalau misalkan di film gitu ya, genre film gitu ya, romcom gitu.
1: Oh romcom.
0: Iya.
1: Terus romance-nya apa komedinya nih?
0: Dua-duanya.
1: Oh dua-duanya.
0: Komedinya deh kayaknya, karena kan masih kecil ya Zif ya.
1: Iya sih. Iya sih, gue juga suka banget lagi sama romcom.
0: Oh lu suka romcom?
1: Iya gue juga. Kalo kan kayak girly-girly gitu kan. Apalagi kayak kayak lucu gitu. Sekarang tuh nggak ada loh guys kayak romcom yang kayak 2000-an gitu.
0: Oh iya benar.
1: Kayaknya nggak ada juga deh.
0: Jujur iya sih, apalagi sekarang tuh gue kalau misalkan nonton film pasti nyarinya film-film lama ya Zif ya. Bukan berarti film sekarang nggak bagus, tapi film lama tuh vibesnya beda gitu teman-teman berdua.
1: Iya.
0: Teman-teman berdua setuju nggak sama gue?
1: Enggak ya.
0: Kalau aku setuju.
1: Oh Zif setuju. By the way, ya, nawat nyadar nggak sih kalau misal kayak film romcom 2000-an itu kan kayak covernya tuh unik-unik gitu nggak sih, kayak putih gitu kan,
0: ada
1: orang-orangnya gitu. Fotonya.
0: Terus juga sekarang tuh lagu-lagu yang viral di TikTok kebanyakan dari film romcom 2000 dulu-dulu gitu.
1: Kalau nawat romcom favoritnya apa?
0: Gue romcom favoritnya, sabar ya, gue mikir dulu, kasih gue 5 detik buat mikir nih teman-teman dua. Apa ya? How to Lose a Guy in 10 Days.
1: Oh sama.
0: Oh sama.
1: Sama itu. Jujur kayak menarik banget sih, karena kan kayak yang ceweknya itu pengen buat majalah.
0: Iya benar.
1: Cowoknya kan ternyata cowoknya itu ngedeketin ceweknya buat taruhan juga kan.
0: Iya jujur gue agak merinding sih sekarang, karena kayak ada yang ngeliatin kita gitu loh sih. Ngintip-ngintip di gimana gitu.
1: Dan
0: ya kan.
1: Dan ingin mengambil HP-nya
0: kan. Oh. Tapi jujur Jeff, kenapa lu suka film itu?
1: Karena kayak itu tuh kayak emang sih interesting, gue gak bisa bilang interesting doang ya actually. Karena ceweknya itu kan pengen buat majalah kan. Terus kayak mau ninggalin cowoknya gitu, kayak how to lose a guy in 10 days gitu kan. Cowoknya juga pengen buat taruhan ngedeketin ceweknya buat dapat berlian kan.
0: Wow.
1: Wow.
0: Jadi sama-sama taruhan, gitu kan. Kayak magnet utara dan selatan gitu ya teman berdua ya.
1: Dan mereka berdua tuh gak tahu gitu loh kalau di orang dua itu sama-sama punya taruhan. Terus ketika ketahuan mereka berdua sakit hati. Tapi ya gimana ya, mereka dua juga yang salah gak sih? Tapi
0: iya mau gimana
1: karena
0: lagi,
1: karena mereka emang cinta sejati kali ya.
0: Meant to be together iya, gitu ya.
1: Genre romance gitu kan. Kalau di real life
0: bisa gak sih gak usah dibahas gitu ya.
1: Kalau dulu kenapa nih suka itu?
0: Kalau gue suka itu sebenarnya alasannya sama sih kayak lu ya Zif ya. Apalagi kalau misalkan kita tuh lagi di fase butterfly era gitu ya. Jadi ikut kayak salting-salting juga gitu ya nontonnya. Kalau teman berdua gitu gak sih? Kalau misalkan kita lagi happy nonton film yang happy, ikutan happy banget. Iya
1: gitu. Kalau sih pasti iya sih. Karena mempengaruhi banget. Musik, film tuh pengaruh banget.
0: Pengaruh
1: sih.
0: Banget ya. Boleh banget deh teman berdua cerita lagi ya ke Nala dan juga Ziva di 0811-7208-925 atau di Instagram kita @sortyapro2 untuk cerita-cerita ke kita ya Ziv ya.
1: When ya punya cerita kayak di romcom.

0: Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan 1 bazar UMKM, 2 seminar UMKM, 3 donor darah, 4 cek kesehatan gratis, 5 senam bersama, 6 lomba mewarnai, 7 penyebaran benih ikan, dan 8 Bintang Radio 2026.
1: Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Novita di 0882-7634-06047 atau Medi 0813-6908-3001.

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang, Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.

sih, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Last song coming from Latch Disclosure feat Sam Smith, teman Prodo, yang jadi lagu terakhir dari Nala dan juga Ziva di malam hari ini.
1: Benar banget.
0: Makasih untuk teman Prodo yang udah request cerita-cerita dan titip salam ke kita ya.
1: Terakhir dari Ziva dan juga Nala, let's do what share and express your wingness only with Prodo Air Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sekali merdeka,
0: tetap merdeka.
1: Bye, Nur Prodo.
0: Bye. It's time to story ceria.

0: Dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Edi Tama. Dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
1: Halo, halo.
0: Halo, what's up bro?
1: Teman pro 2.
0: Hey, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
1: Alhamdulillah, Mas Edit. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edit.
0: Betul. Kita udah ngobrol dikit.
1: Semoga Mas Edit juga sehat.
0: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
1: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
0: Gedangan.
1: Yang tahu Gedangan?
0: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
1: Yes, anggap aja Surabaya.
0: Karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret gitu. Yes, benar-benar.
1: Betul, Surabaya coret. Betul. Surabaya coret. Kok.
0: Surabaya coret. Benar. Alright. Bara Nagata, ini kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Betul banget.
0: Ini jadi single keberapa berarti Mas?
1: Kalau single sebenarnya kedua.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
0: Oh.
1: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
0: Oh wow. Itu
1: untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
0: Wih, seru. Tapi apa yang bikin itu kan sempat jeda berarti kan rilis lagu kan 2023 yes. Sampai 2026 ya berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
1: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mix mastering itu sendiri gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukup itu beberapa tahun itu.
0: Benar.
1: Gitu. Benar. Selain itu juga waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis lah, bisnis.
0: Oh, oke. Okay. Ada kesibukan lain lah ya.
1: Yes, betul. Tapi masih nulis.
0: Masih nulis tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Okay, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya, teman Pro 2 buat kamu yang malam hari ini ya pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan tentang lagu terbarunya nih.
1: Check,
0: yang check. Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
1: Halo. Sorry.
0: Alright.
1: Maaf.
0: Oke. Aman.
1: Kayaknya ada something ya.
0: Iya, biasa lah ya.

0: single lah.
1: Benar-benar.
0: Ya, semoga kalau
1: amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah, atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
0: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
1: Oke.
0: Okay, jadi aku pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
1: Wow. Sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya. Iya,
0: lumayan dini, lumayan beruntung juga ya. Kalau misalnya di dunia musik punya orang tua udah nyuruh main musik gitu tuh gitu.
1: Benar-benar kadang apa ya, kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan, kayak diracunin gitu kan.
0: Mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya, okay, di masa mudanya mereka ya.
1: Oh iya, wow.
0: Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
1: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
0: Cinta banget
1: gitu
0: sih, jatuhnya sekarang cinta banget lah.
1: Alright, berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, benar?
0: Kelas
1: 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
0: awalnya,
1: aja?
0: Awalnya piano dulu.
1: Oh, piano dulu. Oke.
0: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
1: Bener.
0: Jadi kan kayak, aduh, boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar. Itu aku minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
1: Kayaknya
0: anak-anak kita kayaknya gak main musik ya mah, gitu, bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh. Aku minta gitar dong, gitar akustik bisa nggak? Itu pengen belajar gitar. Serius, belajar ya.
1: Ya, akhirnya les juga. Akhirnya les juga. Tapi bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu nggak sih?
0: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini. Kamu pengen belajar lagu apa gitu?
1: Jadi
0: awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
1: Pengen
0: Ungu pak gitu, Ungu, The Massive gitu-gitu tuh. Belajar terus ya.
1: Iya sih, itu seru sih. Bener-bener. Karena ya balik lagi kalau mungkin piano emang fundamental banget kan dari nada segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar kita les juga itu belajar dari klasikal dulu kan.
0: Juga.
1: Bener. Tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow.
0: Yes.
1: Seru.
0: Ya udah jalannya Tuhan kali ya.
1: Benar. Tapi itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah, atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
0: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya tuh lomba-lomba musik. Aku musik rock dulu.
1: Wow, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
0: Aku main gitar aja.
1: Oh, main gitar aja. Oke. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
0: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya. Cuman sebenarnya triggernya tuh awalnya John Mayer namanya.
1: Gokil sih John Mayer, gokil sih. Oke.
0: Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu senior di musik itu.
1: Betul.
0: Coba dengerin nih John Mayer. Oke. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
1: Belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya deh?
0: Belum.
1: Waktu itu belum ya.
0: Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayak 2019-2020 lah gitu.
1: Itu pertama kali nulis tuh. Nulis pertama lirik berarti nulis. Ya. Alright. Itu dirilis gak tapi nulis. Tulisan pertama enggak. Itu enggak ya. Enggak. Kenapa dirilis bro?
0: Untungnya didengerin terus ya. Jadi
1: Tiap hari aku
0: dengerin makin cringe, makin sampah, makin
1: Oke,
0: gak jadi deh.
1: Oke. Bener sih. Mungkin apa ya, kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Bener kan. Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1, 2, 3 lagu gitu, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?

0: mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya 2023 ke 2019 itu
1: lumayan tuh.
0: Terlalu panjang ya untuk
1: bener.
0: Rilis tuh. Gitu.
1: Iya, iya.
0: Ya udah deh rilis deh.
1: Oke.
0: Terlalu buang-buang banyak waktu.
1: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang, nulis lagi didengerin kayaknya kurang, tapi akhirnya 2023 rilis lah gitu ya.
0: Alright. Tapi kadang ego juga kan jadi
1: ya,
0: kita ini.
1: Bener.
0: Anu enggak maju enggak. Maju enggak. Ya manusia ya.
1: Bener namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. Bulan
0: betul,
1: Juni ya.
0: Bulan Juni.
1: Bulan Juni ngerilis single terbaru. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright. Ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
1: Yes.
0: Nih ada tak tersampaikan.
1: Mau 2 bulan harus.
0: 2 bulan ya. Ya, bener. Udah Agustus sekarang ya.
1: 2 bulan.
0: Cepet banget kerasanya ya. Udah Agustus aja
1: nih.
0: Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
1: Agak bingung juga ya.
0: Bener.
1: Tahu lagu tak tersampaikan? Gak tahu dong, kan gak tersampaikan. Ada yang bilang gitu.
0: Bener.
1: Kok pikiran juga.
0: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
1: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
0: Boleh silakan. Bercerita tentang apa
1: walaupun,
0: nih?
1: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
0: okay.
1: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya egonya udah nggak ketahan.
0: Oke.
1: Okay. Hal-hal lain lah sebelum dirilis gitu ya.
0: Oke. Berarti ini apa, bercerita tentang duka, tentang apa nih spesifiknya? Halo. Oke.
1: Aman nggak bang?
0: Aman. Oke, ini bercerita tentang apa?
1: Jadi lagu ini itu sebenarnya tentang duka. Duka itu ini sebenarnya tentang sahabat saya.
0: Oke.
1: Sahabat saya itu waktu dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
0: Oke.
1: Ayahnya sama ibunya. Emang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua, dia 3 bersaudara, 3-3-nya semuanya di Jakarta ngerantau.
0: Oke.
1: Di malam jam 10 mungkin itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh. Tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
0: Oke.
1: Jadi dia karena enggak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu ya.
0: Iya, benar-benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
1: Nah, betul.
0: Benar. Wow.
1: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
0: Oke. Okay.
1: Aku ngelihat Jadi aku izin dulu ke dia juga, ke sahabatku namanya Ega.
0: Oke, okay, shout out buat Ega ya. Oke.
1: Okay. Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
0: Oke. Nah,
1: cuman yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
0: Oh wow. Itu.
1: That's why itu. Halo.
0: Iya.
1: Itu ada di liriknya sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya aku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
0: Oke.
1: Terus harusnya aku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
0: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow, ini dalam banget sih. Mungkin mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak. Kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
1: jangan sampai
0: ya,
1: teman-teman semoga sehat semua.
0: Benar. Maksudnya kayak semoga ini sehat sebagai perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Oke. Wow. Tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis, setelahnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
1: Alhamdulillah dia berterima kasih. Tapi bukan berarti happy ya, karena masih
0: kita juga. Benar.
1: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
0: Benar.
1: Setidaknya itu jangan pernah lupa untuk menghargai setiap momen ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya, waktu merantau gitu.
0: Wow.
1: Karena kita nggak pernah tahu aja sih.
0: Iya, yeah, yes.
1: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan gitu.
0: Ah, itu tadi. Dia, benar-benar. Karena mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan, kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu, kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan, mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya? Hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh, jangan sampai gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Wow. Tapi gimana ya? Mungkin sebagai apa ya? Sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu, apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan, hal-hal seperti ini gitu. Tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan, Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
1: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya, cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
0: Oke.
1: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, nggak ada nggak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga kayak wow gitu.
0: Wah, iya sih,
1: itu mungkin di situnya sih.
0: Benar, itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi, yang akhirnya dapat lih ini apa ya, ya bisa dibilang inspirasi gitu ya,
1: inspirasi untuk, juga sih
0: untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright, kita bakal dengerin dulu ya, tak tersampaikan dari Bara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan mungkin ya, sebagai pengingat kita juga. Tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah, orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja, ini dia Bara dengan tak tersampaikan.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC ini gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
1: oh,
0: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung bah. Langsung kayak wah, gokil sih. Karena kan udah baca press release sebelumnya gitu, ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah wah bro, ini sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Benar-benar. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini itu apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih.
1: Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih. Harus ada waktu.
1: Harus bisa
0: kita menyempatkan lah ya buat bertemu kedua orang tua kita, mungkin kakak adik kita, saudara kita, pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright, sekarang kita ngomongin soal produksinya. Karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu, bilang kalau Mas Bara nih semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Nah, kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya. Jadi sekarang ini isi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya. Kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa.
1: Jangan apa ya, bahasanya di Surabaya kemaruk gitu.
0: Iya maruk ya, rakus ya, gitu. Semuanya di rakus sikap ya. Gitu.
1: Itu namanya greedy itu.
0: Greedy bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu 1 bulanan.
0: Wow.
1: 1 bulanan. 1 bulan sampai 2 bulan lah gitu.
0: Oke. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas dari single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh iya,
1: cepet-cepet amat.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya, benar.
1: Ya lumayan lah, enggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang.
0: Oh
1: gitu.
0: Oke. Enggak, instrumennya enggak banyak gitu ya?
1: Iya, enggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya enggak sebanyak itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang betulan. semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu. Kayak ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
0: Bener.
1: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga. Karena
0: bener,
1: yang gak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya.
0: Iya
1: gitu. Jadi kayak ilmu langsungnya gitu.
0: Bener-bener. Mungkin bahkan, kayak bahkan
1: AI pun gak akan bisa ngalahin itu gitu.
0: Betul. Karena mungkin kayak kadang ya hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
1: betul.
0: Ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya, setidaknya lah ya. Benar-benar.
1: Aku pun juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, Tapi seperti gak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
0: Betul.
1: Ketika
0: betul,
1: aku
0: betul.
1: Udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini Bar, ini begini begini. Oh, oke. Okay.
0: Benar. Ya, karena gitu. ya itu balik lagi kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu
1: ego.
0: Kan.
1: Ego.
0: Kita kan gitu. Mm-hmm. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu, tapi mungkin menurut orang lain belum tentu belum. Gitu kan. Benar. Alright, tapi tadi ada nih soal AI nih ya. Tadi sempat bilang gitu kan. Soal AI. Gimana nih Mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu. Gimana Mas?
1: Nah, aku belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, "Bar, kamu mau gak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu."
0: Oke.
1: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
0: Yes.
1: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita gak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak gak ada nyawanya gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Cuman kalau masalah AI sekarang, ini mungkin bisa saran juga sih aku. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dokter Tirta itu pernah bilang, bukan Dokter Tirta ya. Raditya Dika kalau enggak salah.
0: Iya.
1: Ya, dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu. Jadi kayak mixing gitu, kalau misalnya butuh ini biasanya kemana, butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku enggak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
0: Oke, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
1: Nah, sebagai tool sih, jangan sampai dia menggantikan
0: peran
1: ya, pekerjaan finishing lah, tugas finishing itu jangan sampai lah AI itu.
0: Benar.
1: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih Bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya, jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu.
0: Okay.
1: Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini?
0: Iya benar, udah.
1: Suaranya gini gitu.
0: Benar.
1: Janganlah itu.
0: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
1: Jangan sampai begitulah.
0: Jangan sampai ya.
1: Serem juga sih ya.
0: Karena AI pun nggak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan. Gitu.
1: Waduh. Ya. Terima kasih banyak Mas.
0: Benar.
1: Karena betul
0: emang,
1: itu ya.
0: Iya kan.
1: Betul,
0: rasanya nggak akan sedalam itu bro.
1: Betul,
0: iya kan?
1: Betul.
0: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan experience itu gitu kan.
1: Teman-teman.
0: Oke.
1: AI nggak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya nyawa.
0: Punya nyawa, benar. Akhirnya nanti habis ini. Benar, ya enggak punya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bara. Yes. Buat kamu yang punya pertanyaan langsung aja bisa drop ya di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa? Didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa, okay, ya.
0: Benar.
1: Sebanyak-banyaknya kalau bisa ya.
0: Benar kan? Benar.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang kerja.
0: Seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling best.
1: Menjelang malam ya. Sebelum tidur itu juga oke.
0: Bener. Karena mungkin kalau
1: jadi
0: malam
1: banyak
0: ya,
1: mikir.
0: Bener. Malam mungkin tapi suasana udah tenang gitu ya.
1: Maaf nih, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
0: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga
1: aja.
0: Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa. Itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok. Tapi asal jangan berlebihan. Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari overthinking gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas, enggak sih, enggak pamungkas juga sih, kayak pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi gitu kan. Bara Nagata itu pengen dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jawaban template boleh gak ya?
0: Gak apa-apa.
1: Sebagai musisi yang baik gitu bisa gak?
0: Apa ya? Mungkin pingin kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep-deep kayak gini. Atau mungkin punya genre yang berbeda. Atau mungkin apa, lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
1: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita. Karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
0: Yes.
1: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
0: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
1: Sebenarnya minggu depan banget sih udah. Wow. Minggu depan banget ada lagu baru.
0: Waduh, boleh di-spill gak?
1: Boleh banget.
0: Apa tuh apa?
1: Harus di-spill. Harus di-spill nih.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya Afraid to Fall, lagunya bahasa Inggris.
0: Bercerita tentang?
1: Bercerita tentang sebenarnya ini fase. Fase dulu. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang aku sempet jomblo yang cukup panjang.
0: Oke.
1: Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu. Okay. Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua. Seumur hidupku aku menulis gitu.
0: Wow, menarik.
1: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga. Udah pernah aku rilis di ini. Ada platform namanya SoundCloud itu.
0: Okay.
1: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu. Kayaknya lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
0: Benar. Gitu.
1: Judulnya Afraid to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
0: Jadi, bentar lagi ya.
1: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
0: Oh, lagunya fun.
1: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan
0: lah. Oh, sedap.
1: Jadi kalau orang lagi nanya, "Om, kok enggak punya pacar sih?" Mm-hmm. Ini lo, Bro, dengerin lagunya nih.
0: Oke, okay, berarti yang kali ini ada apa ya? Romansa lah ya.
1: Yes. Iya,
0: cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya, dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya, selamat malam Baranagata. Kira-kira halo, musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lo tuh sebenarnya genrenya apa nih?
1: Kalau dalam bermusik, mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
0: Tetap pop ya,
1: benar. Aku pop ya, aku sebenarnya pop. Kalau misalnya musik, iya sih pop aja sih.
0: Oke, tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu sebenarnya.
1: John Mayer.
0: Siapa lagi bro? Kalau yang influence bermusik
1: aku
0: lo?
1: Cukup all this di ini sih. Mm-hmm. Air Supply.
0: Alright.
1: Suka kalau Air Supply ada Bee Gees itu juga oke. Okay. Oh, wow. The Beatles.
0: Okay.
1: Beatles, Air Supply.
0: Oke.
1: Queen.
0: Wow. Lumayan apa ya? Lumayan oldies juga ya, dengerin ya.
1: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
0: Diracunin sama papa, iya itu lagu rock nih. Iya sih, emang. Mungkin zaman-zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih, katanya sedih. Sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
1: Wah, katanya sorry, gitu internetnya nih. Aduh lagi nih.
0: Aman. Alright, waduh, tiba-tiba hilang nih. Akhirnya Pak Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ah, ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
1: Apa ya?
0: Maaf. Aman.
1: Lagi pertanyaan lagi.
0: Oke, terakhir. Kira-kira okay, sebelum menutup ini ada yang ingin disampaikan nggak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman Pro 2, dalam segi apa ya?
0: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silakan.
1: Oke deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
0: Oke.
1: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi jangan pernah berhenti.
0: Sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun sedikit gitu. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
1: Progres nggak selalu kelihatan kok.
0: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
1: Terima kasih banyak Pak Edi.
0: Alright, kalau mungkin pingin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih berarti nih?
1: Di seluruh digital platform, terutama nggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga.
0: Alright.
1: Liriknya
0: bisa dicek di mana YouTube-nya?
1: Baranagata. Namanya.
0: Alright.
1: Semoga muncul. sama doain juga, semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
0: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
1: Betul.
0: Benar-benar. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang nggak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
1: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok.
0: Okay.
1: Itu di bara.nagata namanya.
0: Alright.
1: Itu aku cukup aktif juga.
0: Bisa.
1: Itu, sebagai konten kreator.
0: Bisa dicek di situ lah ya.
1: Follow. Sharing ya.
0: Betul. Alright, terima kasih teman Pro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya.
1: Dan jangan lupa
0: buat dengerin single-singlenya Bara di Spotify, SP, di YouTube juga ada. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Thank you teman Pro 2.

0: budaya adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kembali ke tanah, ke ibu.
3: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
4: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 92,5 Pro 2 RIBR Lampung, teman terbaik kamu.
1: Halo, selamat pagi, selamat malam teman Pro 2.
2: Grogi ya, maaf. Yeah. Hari ini kamu ditemenin sama Mita Dewi dan juga
0: Ribiaska, teman Pro 2 ya, bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti.
2: Cuma di
0: Scary Night.

0: Yeay, teman Pro 2 balik lagi bareng Ruby dan juga
1: Mita, teman Pro 2 yang nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti ya, teman Pro 2 yang tentunya di Scary Night.
0: Di Scary Night.
1: Kalau tadi kita udah grogi sedikit ya.
0: Iya.
1: Karena
0: saking
1: ini
0: excited
1: ya. Iya, karena
0: sih,
1: ini
0: Mita.
1: Hamin kayak less on air kita sebagai BA5 gitu kan. Betul. Jadi kayak agak grogi. Selamat pagi. Oh my god.
0: Biasanya kan rame Mita, kayak ada BA6, ada 6 orang gitu dia
1: yes,
0: di sini.
1: Bener.
0: Ini kita cuma berdua nih, teman Pro 2. Jadi agak
1: agak ini bener nih udah mau selesai deh gitu.
0: Ada sedih-sedihnya, ada seneng-senengnya juga nih teman Pro 2.
1: Tapi enggak hanya itu teman Pro 2, kita berdua di sini bakal nemenin kamu ceritain cerita-cerita horor yang pasti ya di Scary
0: yes,
1: Night.
0: Bener.
1: Tapi kita mau sharing-sharing dulu sebelum kita masuk ke temanya teman Pro 2 ya. Untuk hari ini sebenarnya agak apa ya, kalau libur kayak gini kita pengennya tuh
0: kegiatannya ekstrim, ya gak sih Mit?
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Kegiatan ekstrim dan juga apa ya, adrenalin tapi tetap refreshing gitu.
0: Iya,
1: ya?
0: Iya, tetap refreshing karena ngelihat apa, gimana sih, kayak pemandangan-pemandangan indah.
1: Bener.
0: Gunung-gunung gitu, terus pepohonan-pepohonan, terus awan yang cantik nih teman Pro 2. Ya
1: kayak apa ya, refreshing kan orang beda-beda ya. Ada yang tim ke gunung, ada yang tim ke pantai. Kalau sendiri pantai atau gunung?
0: Gua pantai. Kalo karena gue malas capek.
1: Bener kan? Foto-foto cantik.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Foto cantik pakai baju putih, itu baju pink kan lucu gitu kan.
1: Ya, lucu.
0: Pakai rok.
1: Ada dua tipe orang ya. Kalau gue tim
0: apa?
1: Sebenarnya gue tim ke gunung, cuman gue belum pernah ke gunung. Gue pengen banget nyobain
0: itu. Ya.
1: Gue pengen banget explorer baru. Salah satunya tuh mendaki gunung Tom Pro 2 ya. Barangkali Tom Pro 2 ada cerita atau ada apa pengalaman di gunung
0: mendaki yang horor.
1: Itu bisa banget diceritain
0: yes.
1: Kita berdua ya. Karena kalau kita berdua nih lagi pengen banget ceritain tentang mendaki gunung Tom Pro 2.
0: Betul.
1: Karena pengen nggak sih sebenarnya kalau
0: pengen
1: tapi agak takut gue. Lo percaya nggak dengan cerita-cerita horor yang kayak mitosnya gini
0: percaya. Gue orangnya gak mau percaya ya, apalagi di gunung tuh. Di gunung kan kayak hutan ya.
1: Iya sih benar,
0: mungkin lah pasti
1: iya,
0: itu
1: kayak tempatnya ya,
0: tempatnya
1: para itu berkumpul gitu ya. Iya, tapi ada juga beberapa mitos kayak gitu yang mungkin nanti bakal kita bahas di segmen selanjutnya ya, teman-teman.
0: Yes, betul
1: ya.
0: Banget teman Pro 2.
1: Gitu. Jadi kalau kamu teman Pro 2 tipe yang ke pantai atau ke gunung ya, kalaupun kamu ke gunung, ada hal-hal pengalaman horor seru kah, boleh banget kalian ceritain aja langsung ke Ruby.

0: manis unyi nih. Tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.
1: Masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB Dharma Jaya, kamu tidak hanya belajar di ruang kelas, kamu akan dibentuk menjadi entrepreneur muda, mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri melalui berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang sedang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke Kampus Unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, Kampus Unggul, Kampus Berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.
2: Kamu, pelajar ribet Lampung,

naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui.

0: Dilihat-lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: ini nih tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman baik kamu.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: Ya, Tomo Pro 2 masih bareng kami Tarewi dan juga
1: Ruby Ariska Tomo Pro 2.
0: Iya, kalau tadi kita ngomongin soal mendaki gunung Tomo Pro 2 ya di segmen kali ini di Mistis or Mitos ya. Kita bakal ngebahas soal yang tentunya kejadian-kejadian di gunung di, saat mendaki.
1: Iya, pastinya. Saat mendaki kan Mita. Kita ada mitos dan juga ada mistis Tomo Pro 2. Tapi yang pertama kita bakal bahas tentang mistis ya Tomo Pro 2.
0: Kalau ngomongin soal mistis ya Tomo Pro 2 dan Ruby ya, dan ngomongin gunung tentunya ya, pasti identik juga dengan cerita-cerita yang mistis. Banyak kan?
1: Banyak.
0: Ya kan? Ada yang bilang katanya kalau lagi mendaki gunung itu jangan pernah nyebut nama asli temen, katanya.
1: Wow, kenapa?
0: Iya. Iya, makanya ada yang bilang katanya jangan nyebut nama asli temen. Jadi kalau kita mau manggil, kita kayak panggil nama samaran or apa inisial kah atau apa semacamnya kayak gitu, mistis.
1: Gue baru tahu ya. Sumpah, baru tahu. Emang gitu ya?
0: Iya, jadi katanya setiap... ada.
1: Setiap orang yang naik gunung manggil temennya, kayak gue naik gunung nih, nama gue Ruby, jadi gue nggak dipanggil Ruby dong gitu.
0: Ya. Oh, iya ada beberapa cerita yang seperti itu. Kemudian juga katanya jangan sembarangan nunjuk kayak gitu, nunjuk sesuatu atau kayak ada yang janggal tuh jangan sembarangan nunjuk gitu. Ya, terus tuh jangan ngomong kotor. Kalau ini kan di mana aja kita harus tetap menjaga ya, sopan santun, jangan ngomong kotor ya, apalagi di gunung ya kan. Terus katanya juga jangan ngambil apapun yang ada dari gunung.
1: Betul.
0: Mau itu tumbuhan kah atau semacamnya, itu jangan. Dan yang paling sering nih Tomo Pro 2 ya, kalau denger suara orang manggil, itu jangan langsung nengok. Soalnya itu belum tentu teman kita.
1: Karena biasanya walaupun bukan di gunung ya Minta ya, kayak kita lagi di mana gitu lah, tiba-tiba di rumah misalkan, di rumah lagi sendiri, tiba-tiba ada yang manggil, itu benar-benar kayak
0: siapa?
1: Ini siapa ya gitu. Iya. Sedangkan kayak pintu gerbang tuh kayak ditutup gitu kan. Kayak ada yang manggil. Sebenarnya itu gue enggak jawab tau. Kata orang tua gue, biasa kalau kita dipanggil kayak gitu, kita harus ngomongnya Ruby enggak ada gitu.
0: Oh, gitu.
1: Jawabnya gitu. Jangan bilang iya, enggak boleh katanya. Jadi kalau ngomongnya kayak lu dipanggilin, kayak
0: Minta gitu.
1: Oh, Minta gitu.
0: Kayak katanya
1: enggak ada gitu bilang. Bilangnya enggak ada. Ya lo harus cek dulu dong Mita. Lo pasti penasaran kan gimana. Lucu juga kalau lo
0: apalagi tapi kalau di rumah oke lah ya. Tapi kalau ini tuh di gunung gitu atau berdua, jadi bisa aja yang manggil tuh bukan cuma suaranya doang, orangnya beda dimensi.
1: Iya,
0: seramnya.
1: Ya, Tomo Pro 2 kalau bahas-bahas tentang mendaki gitu kan, dari mitosnya tadi lo udah bacain mitosnya ya. Oke, kalau mitosnya ini ada di Tomo Pro 2, kampung yang tiba-tiba muncul. Itu mitos atau mistis menurut lo?
0: Apa ya?
1: Kampung, tapi gue pernah denger sih kayak cerita-cerita di YouTube-YouTube, cerita horor gitu. Siapa sih namanya yang sering cerita horor?
0: Jejak backpacker.
1: Iya, itu pokoknya banyak lah ya di YouTube yang Tomo Pro 2. Kayak mereka cerita kayak ada kampung yang tiba-tiba tuh muncul waktu mereka mendaki gunung. Itu sih sebenarnya katanya benar-benar ada, tapi mungkin menurut orang yang enggak percaya ya itu mitos gitu. Terus juga ada nih Tomo Pro 2 teman seperjalanan yang bukan manusia.
0: Bisa jadi sih.
1: Jadi
0: bisa
1: saat jadi, mendaki kamu ditemenin mitos.
0: Bisa gitu. Jadi bukan mitos.
1: Bisa jadi
0: gak sih? Kayak kan kita dimanapun berada tuh pasti berdampingan dengan makhluk lainnya.
1: Iya, benar.
0: Bukan kita maksudnya. Ya mungkin dia kita ngikut, dia ngikutin kita selama perjalanan gitu. Kita
1: nggak tahu. Iya, nggak tahu ya.
0: Apalagi
1: atau...
0: tuh di gunung kan.
1: Atau mungkin lo diikutin mantan lo juga bisa. Ya. Itu kan udah bukan manusia lagi, bukan orang ya kalau udah jadi mantan.
0: Serem sih,
1: serem sih. Oh iya kan, sama-sama serem kan, dikejar-kejar masa lalu.
0: Iya, tapi kalau yang gamut, ini bukan romance kulitnya sih, maaf ya Tomo Pro 2 kita.
1: Ini kan memang kita aslinya emang lucu-lucu Mita. Jadi kita kan di Scary Night. Kita bahas mistis or mitos nih Tomo Pro 2.
0: Kalau dari versi Ruby tadi mitosnya itu ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau dari gue nih ada jangan langsung percaya juga ya. Misalkan ada Karena menurut para pecinta alam nih ya, tahun pro 2 di gunung tuh kita gampang banget yang namanya ngalamin kelelahan, ya kan?
1: Iya, yes,
0: capek gitu kan. Apalagi buat teman pro 2 yang biasanya naik ke gunung itu untuk biasanya life after breakup.
1: Oh, iya. Ya, benar. Ya kan? Jadi sering terjadi.
0: Sering terjadi di kota-kota besar ya. Apalagi kayak misalkan lagi sedih atau lagi kurang fit karena emang kepikiran sama mantan yang baru putus gitu kan. Jadi kayak kebawa dengan kondisi tubuhnya yang kurang fit gitu. Jadi dia kurang tidur, kurang makan, kurang oksigen. Nah, itu bisa apa ya? Bisa menimbulkan halusinasi juga bisa. Apalagi kalau dia misal ngeliat kabut tebel nih ya, teman pro 2. Bisa jadi tuh bayangan pohon, tapi seperti bayangan sosok genderuwo, gitu kan?
1: Mungkin serem, karena kan? Dia hawanya lagi sedih gitu ya, perasaannya lagi sedih.
0: Bener.
1: Terus ngelihat pohon gede dikit, dikiranya apa bayangan pohon gitu kan? Langsung dikiranya genderuwo itu tadi ya, Mita ya.
0: Atau makhluk lain lah ya seperti itu. Ya kayak karena energi kita mungkin lagi apa ya, kurang baik gitu ya. Jadi sekitar juga kayak kita anggapnya, oh ini kayaknya ini deh kayak gitu kan. Jadi suara angin yang nabrak ranting aja bisa kedengeran kayak orang lagi ngobrol.
1: Oke.
0: Bisa jadi kayak gesekan suaranya tuh kayak masih aja deh gitu, padahal kan itu ada suara angin gitu. Ya pokoknya itu sugesti, bisa jadi seperti itu. Yes, jadi enggak semuanya itu benar-benar mistis yang terjadi.
1: Iya, benar. Gitu ya teman pro 2, Ruby dan juga Mita udah bahas tentang mistis or mistos ya. Mistos. Kok gue mistos sih?
0: Mistis dan mitos.
1: Okay. Gitu teman pro 2.
0: Oke, kalau jadi teman pro 2 yang punya pengalaman tentang horor ya di gunung selama mendaki, boleh banget ceritain ke kita berdua di WhatsApp 0811720892
1: atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl.

0: Nasi, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Lampung ya.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gua buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lu ngapain? Itu apaan yang lu kasih ke rotinya?
2: Ini gua dapat gula dari pas rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, Dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
3: Teman terbaik kamu, Produ RRI.

0: Sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: So Good at Goodbyes dari Sam Smith jadi lagu terakhir buat kita berdua teman Pro 2. Terima kasih banyak yang udah dengerin Mita Dewi dan juga
1: Ruby Arisa teman Pro 2 dan terakhir dari kita Last Device dan Express Your Wings Only Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara tetap di udara. And now bye.
1: Bye teman Pro 2.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5 FM.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Selamat malam untuk teman Pro 2 semua di malam hari ini. Ada Gil Lukas temenin kamu di Jaga Malam Cerita Penutup Hari ya. Semoga hari ini cukup menyenangkan atau setidak-tidaknya gak nyebelin ya. Atau kenapa sekarang itu lebih enak banget gitu ya. Lebih enak maksudnya kalau misalnya kita settle for less gitu ya. Jadi less expectation, kurang juga dari apa yang kita inginin gitu ya. Dan gue rasa sih mungkin aja justru itu kali ya, cara supaya bisa lebih punya kewarasan sekarang-sekarang ini gitu. Kayak everything seems stressful gitu. Dan gue harap sih gak terlalu serius, seserius itu ya teman Pro 2 ya. Tapi ya di malam hari ini gue ngajak teman Pro 2 semua untuk take times ya, for a moment lu boleh cerita di malam hari ini teman Pro 2. Topiknya malam ini tuh ngomongin tentang apa sih yang paling sering disalahpahamin orang tentang lu. Mungkin lu selama ini kayak dicap sebagai orang yang careless atau ketus atau apa ya, jadi orang yang tidak menyenangkan dan segala macam gitu ya. Padahal itu adalah labeling orang lain gitu. Dan lu ngerasa kayaknya sebenarnya itu bukan diri gue yang sesungguhnya deh. Itu karena perspektif orang lain aja yang mungkin salah menurut lo gitu teman Pro 2. Dan kalau misal pengen diceritain, curhat sekalian gitu ya. Para korban framing ini di malam hari ini boleh banget. Langsung aja WhatsApp di 081 79 925 925, atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl ya. Nanti Lukas bakal balik lagi untuk bacain cerita-ceritanya dan dengerin cerita kamu. Keep on tuning di Pro 2 RRD Lampung, teman terbaik kamu.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?

duet yang mungkin dinanti-nanti sama teman Pro2 semua terjadi akhirnya di tahun 2026 ini. The Fortunes dan juga Nadine Abizah Makhluk Cahaya yang baru juga kamu dengerin di Pro2 RRDBN Lampung. Teman terbaik kamu barengan Ghibli Cast di Jaga Malam Cerita Penutup Hari sampai dengan jam 11 ya. Makhluk Cahaya menurut gue punya lirik yang menarik ya, dan gue suka aja penulisannya gitu ya. Terus kalau di bahasa Inggrisnya lucu aja gitu, jadi kayak glowing entity berarti ya. Makhluk cahaya ya. Dan mungkin di malam hari ini hal yang lo butuh adalah mengembalikan cahaya lo, teman Pro2. Karena mungkin setelah berbagai hal yang lo alami, bukan hilang sih, tapi mungkin sedikit redup gitu ya cahaya lo terhadap apapun yang jadi rencana lo ke depannya gitu ya. Jadi agak sedikit gelap mungkin terlihatnya, tapi gue rasa di malam ini ya teman Pro2, gue pengen teman Pro2 semua cerita dan menerangkan sesuatu ya. Jadi gak gelap-gelapan lagi. Apalagi terkait dengan identitas diri lo, teman Pro2. Karena menurut gue tuh kita selalu salah kaprah gitu ya tentang self-branding gitu ya, atau penjenamaan diri. Kita selalu merasa bahwa penjenamaan diri atau branding tuh datang dari aksi kita. Padahal most of the times itu karena orang lain yang menyematkan, dan resikonya adalah jadi salah, ya gak sih? Kadang-kadang lu tuh ngerasa lu kayak di framing bahkan, atau mungkin di branding orang, atau dikirain sama orang gitu ya, jadi sosok yang sebenarnya gak lu pengenin. Dan mungkin ini terjadi di teman Pro2 semua, boleh ceritain apa sih yang paling sering disalahpahamin dari orang lain ke diri lu ya. Boleh WhatsApp 0817992525, atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl ya. Di WhatsApp itu gue tadi nyebut nomor nggak sih? kayaknya gue nyebut dan masih nomor yang lama ya. Nomor WhatsApp sekarang itu ada di 0811-7208-925. Okay? Kalau misalnya pengen cerita dari WhatsApp. Kayak yang udah masuk di malam hari ini datang dari 0896-3813 sekian. Dia bilang, ini dari Rian, dibilang paling males kalau dibilang songong atau so asik pas awal kenal. Padahal aslinya emang sosial baterai gue setipis tisu, kak. Gue bingung kenapa ada orang yang bisa sosial baterainya tuh segitu banyaknya gitu ya. Segitu banyaknya. Oh enggak deng, kalau setipis tisu berarti kan, salah pemahaman gue ya. Nah berarti gue relate, karena social battery gue juga dikit gitu ya. Gue socially awkward sebenarnya, sama mungkin hal yang terjadi gitu ya sama si Rian gitu. Dan gue rasa juga gak ada masalah gak sih kayaknya kalau misalnya kita gak se-welcome itu jadi orang gitu ya. Tapi mungkin juga ada beberapa momen di mana lu mungkin harus nge-push diri lu gitu ya. Find the way out. Siapa tahu menyenangkan, siapa tahu justru karena lu nge-push diri lu untuk beberapa kali, jangan setiap kali ya, maksudnya untuk beberapa kali, gue coba untuk lebih bersosialisasi. Mungkin lu justru mendapatkan keseruan di sana, dapat link, ya kan? Itu kan sangat amat dibutuhkan ya di akhir-akhir ini ya untuk dapetin link. Jadi coba aja gitu sekali-sekali ya gak sih? Jangan sampai di titik dimana lu butuh orang yang menemani malah sendirian gara-gara approach ini gitu kan. Ya tapi setidaknya di malam hari ini ada Ghibli Cast yang nemenin teman Pro2 semua. Biar gak sendirian cerita ya, sampai dengan jam 11 Lukas bakalan dengerin dan bacain cerita-cerita kalian. Keep on tuning.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang.

Udah seberapa bucin nih teman Pro 2 terhadap pasangannya ya? Bahkan sampai do anything for her or for him gitu ya. Tapi jangan terlalu ekstrim ya gitu. Kalau misalnya memang di luar kapasitas lo atau di luar hal yang semestinya dikasih, ya gak usah gitu ya. Jangan juga, justru mungkin di situ jadi titik dimana lo harus mempertanyakan, ini udah mulai gak sehat nih gitu kan. Kok tiba-tiba nyuruh-nyuruh, kok tiba-tiba nuntut yang sangat amat berat gitu ya. Dan gua rasa sih kalau dalam hubungan percintaan supposed to be fair, seimbang, tapi bukan harus selalu seimbang ya, tapi dia tuh dinamis gitu. Bisa 80-20, bisa ketemu di 50-50, atau bisa ketemu di 75-25, kiri kanan gitu ya. Kan menyenangkan kalau dinamis seperti itu ya. Tapi susah juga kalau misalnya di malam hari ini teman Pro 2 masih banget ketemu sama rasa gak percaya diri, atau lu udah terlanjur dicap akan sesuatu hal gitu ya. Lu udah udah kena ini, udah kena brandingan gitu ya. Dan kayaknya susah juga gitu untuk clarify hal itu kalau misalnya belum deket-deket banget gitu ya sama orang yang lu incar gini. Pernah gak sih lu gagal mendapatkan seseorang karena bukan karena diri lu atau bukan karena tolakan dia, tapi karena branding lu udah terlanjur buruk aja. Udah terlanjur dianggap red flag aja gitu ya. Dan ini mungkin jadi hal yang menyebalkan gitu ya, karena ketika lu disalahpahamin sama seseorang, apalagi orangnya kayaknya sotoy banget gitu ya, gak terlalu deket tapi udah ada salah paham aja dia terhadap lu gitu ya. Ini kayaknya hal yang menyebalkan tapi sering terjadi. Dan kalau misalnya pernah kejadian, boleh diceritain malam hari ini sampai dengan jam 11. WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Asik ini, ada yang cerita nih. 08218326 sekian. Gak mau disebutin namanya, dibilang kenapa ya orang-orang tuh suka banget nge-labelin gue mandiri. Bahkan dari orang yang pernah gue deketin, dia ngerasa gue adalah cewek independen dan bisa diandalin. Padahal aslinya gue juga capek dan pengen manja-manja kayak cewek lain. Itu dia, ya. Ada beberapa hal self-branding itu profitable, ya. Tapi ada beberapa momen lu juga ngerasa, kenapa sih gue kena brandingannya mandiri gini, independen gini, kan jadi susah nih kalau mau manja-manja gitu ya, atau mau clingy gitu ya, terhadap seseorang. Tapi gue selalu percaya ketika orang menganggap hubungan itu serius, maka dia akan mengupas lebih daripada apa yang dilihat gitu, asik. Jadi mungkin aja orang-orang yang udah ngecap lo dari awal sebagai orang yang independen, ya mungkin as it's supposed to be, jadi orang yang cuman mengenal lo di luar aja gitu ya, kenal luaran lo aja gitu ya, belum ke dalam-dalam. Dan when it matters, ketika hubungannya itu memang penting bagi lo, maka terbukalah gitu ya. Karena menurut gue juga gak, kayaknya merugikan juga sih kalau misalnya lo udah terlalu terbuka dari awal, ya gak sih? Kayak mungkin aja justru ini kekuatan lo gitu ya, bahwa lo dianggap wanita independen gitu kan, jadi ngefilter cowok-cowok atau cewek-cewek yang mungkin sedikit insecure. Ya kan, filtering orang-orang yang datang juga gitu kan ya, semoganya sih seperti itu. Nah kalau misalnya teman Pro 2 juga pernah kena branding wanita atau cowok independen dan sebenarnya merasa keberatan terhadap branding itu, lo boleh ngeluh di sini, cerita ya, apa sih yang paling sering disalahpahamin orang terhadap diri lo. Boleh WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita di @pro2bdl ya. Sekali lagi, untuk orang-orang yang pernah dicap atau dilabelin sebagai orang independen, mungkin mereka belum terlalu mengenal lo.

sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: Kamu sedang dengerin Pro 2 Radio Melambung, teman terbaik kamu barengan di Lukas di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Malam ini teman Pro 2 ya, masih bakalan bacain cerita-cerita ngomongin tentang apa yang paling sering salah pahami orang tentang kamu atau tentang lu teman Pro 2. WhatsApp 0817992525 atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl. Udah masuk lagi dari nomornya mana nih? 0822-8321 sekian. Tiap kali gue nongkrong, anak-anak selalu bilang, lu mah enak ya, slow mulu, mukanya gak kelihatan pusing. Padahal, demi Allah, semalam gue gak bisa tidur sampai jam 4 subuh. Karena mikirin nasib abis lulus mau jadi apa. Teman-teman seangkatan udah pada dapat kerja atau magang, keren. Lah gue masih nyangkut di bab 2 skripsi sambil ngerjain freelance. Dan ngerasa gak tentu arah. Bentar, jadi lu udah lulus apa belum sih? Kayaknya belum ya. Oke. Gue tuh sengaja nutupin muka stres gue pakai jokes dan juga senyum-senyum pas nongkrong. Karena males dapat kasihan atau dibilang lebay. Tapi giliran gue curhat tipis-tipis soal masa depan, ada aja yang nyeletuk, ah lu mah cuma overthinking doang, aslinya hoki lu gede. Wah. Sebel banget sebenarnya rasanya. Dikira mental gue terbuat dari baja kali ya, padahal rapuh banget. Iya sih, kayaknya menurut gue teman-teman lo nyebelin pertama ya, yeah, obviously. Atau kedua, mungkin gue nggak tahu ya gimana caranya untuk keluar gitu ya dari persona menyenangkan atau lucu di tongkrongan, karena gue selalu ngerasa bahwa ketika lo dapet persona itu tuh, wah, kayaknya lo nggak bisa kemana-mana gitu ya, akan selalu dianggap jadi orang yang selalu terima joke atau mungkin juga selalu menerima tanda kutip pukulan gitu ya, padahal at that moment mungkin lo belum berdamai tentang itu. Padahal kan kita semua tahu ya, konsep komedi adalah tragedy plus timing gitu ya, tapi ketika timingnya gak pas, lo belum berdamai, ya udah tiba-tiba dipukul kan rasanya sakit gitu ya. Dan mungkin ini juga yang bisa jadi apa ya, concern kita semua teman Pro 2 ya, dalam hubungan bersahabat ataupun berteman ya. Ketika orang belum ngeluarin conversation itu atau belum ngeluarin topik itu dan belum make it as a joke, jangan dicoba gitu ya. Karena kalau ketika orang itu udah ngeluarin itu as a joke gitu ya di tongkrongan lo, ya udah berarti itu dia udah berdamai, itu mungkin aja udah okay bagi lo untuk nimbrung atau nambah-nambahin. Tapi kalau belum ya jangan dicoba ya. Please. Masih mending orangnya sakit hati, lo juga dijadiin sakit gigi karena ditonjok kan kayaknya bukan hal yang menyenangkan ya dalam hubungan pertemanan atau persahabatan gitu. Tapi gue berharap semoga lo nih ya, gue gak tahu namanya siapa, itu bisa punya banyak alasan gitu ya untuk selalu kembali ke orang-orang yang memang di momen-momen tertentu ada di hidup lo. Mungkin untuk saat ini pasti akan lebih sensitif dan itu wajar banget sih untuk lo lebih sensitif dari biasanya karena pikiran lo juga lagi keruh gitu ya, dan gak masalah juga gitu. Yang penting sih mungkin kalau misalnya itu justru memberatkan gitu ya untuk ketemu teman-teman lo atau untuk ketemu orang-orang lain gitu ya, mungkin kasih jeda dulu, ya nggak sih? Find a way out dulu, kasih waktu untuk diri lo dan apa yang lo kerjain. Kayak gue ngebayanginnya lo tuh lagi ada di, kalau mesin tuh lagi panas banget, jangan sampai justru malah ngelepuhin orang lain gitu ya, cooling down dulu. Dengan ini, nggak gue kira bakalan ada sponsor lewat gitu tadi, sorry. Tapi boleh loh kalau mau built in. Ya gitu ya, jangan ini dulu lah, jangan memperkeruh dulu, biarin dulu lo punya waktu untuk ngerjain semua hal, apalagi lo freelance juga kan, ya semoga sih punya banyak waktu untuk itu. Nah. Kayaknya udah itu jadi cerita penutup kali ya di malam hari ini, di cerita penutup hari, karena udah mau jam 11 juga. Waktunya Lukas pamit juga dari pendengaran teman Pro 2 semua. Terima kasih udah ikutan gabung di malam hari ini. Waktunya beristirahat atau ya nikmatin waktu lu lah gitu ya di malam hari ini. Terakhir dari Lukas, let's have a chair and express your willingness on Lewit Pro 2 era di Mano Lampung. Teman terbaik kamu, 81 tahun, Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.
1: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ntar dulu kali ya.
1: Iya sayang, gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi.

0: Sial, gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman Pro 2, sampai di sinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada.
1: Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dari pukul 5 sampai dengan 24 waktu Indonesia Barat. Dan dari studio saya Gibul Kas yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: udah pagi nih, ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai, keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener, udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
0: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi, Paldi, Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya pemandian air panas natal.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
1: Mas Frank ini kayak nggak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor susah banget dibangunin. Saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
0: Ya apa?
5: Apa?
0: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
0: Ah, akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
6: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
7: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya,
1: kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kembali ke tanah, ke ibu.
3: Indonesia adalah bangsa yang kaya,
4: kaya akan budaya dan bahasa.
5: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
4: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Ustadz Adi Hidayat.
1: Ustadz, saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Kadarullah, beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia.
2: Yang baik akan ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan. Tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda?

0: 1 menit dengan tema Kemuliaan Al-Quran oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di dunia ahli Quran itu, kemuliaan Qurannya akan merendah pada sekitarnya. Silahkan cek kalau gak percaya. Anda punya anak hafal Quran 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Gak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Quran turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun di satu hari, hari jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia, penghulu para malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekah yang bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah munawwarah. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat cerita.

nyaman baik mau.

0: Pasien Pagi bersama Mama Dede dengan tema Kurangi Mengeluh, Banyak Bersyukur.
1: Kalau Anda pengen bahagia, bersyukur dengan nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, mata bisa melihat, orang lain mah gak bisa melihat. Alhamdulillah tangan saya utuh, orang lain gak punya tangan. Alhamdulillah saya usia segini masih seger, orang lain mah bengek. Bersyukur dengan nikmat Allah. Jangan Anda bilang nyari bahagia dulu baru syukur. Terbalik, syukur dulu baru bahagia. Orang yang bersyukur sekecil apapun itu pasti oleh Allah menjadi senang dan bahagia. Lain syakartum lazidannakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat-lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah azabku sangat pedih.

0: pagi dengan tema sifat aneh manusia oleh Ustaz Adi Dayat.
1: Dunia itu sudah diatur, ikhtiar aja. Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan, ya isi dengan doa. Ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur, sudah ada jaminannya. Akhirat itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh, makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi, kita ada di posisi mana?

0: kajian 1 menit dengan tema rezeki halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
1: Saudaraku si iman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahu dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong

0: Kajian pagi bersama Ustaz Hanan Ataki dengan tema Hikmah di balik ujian Allah.
1: Tips dari Allah dari Rasul cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan. Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis Hasan.

wama alaihi khati'ah. Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki orang yang beriman atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya atau melalui anaknya atau melalui hartanya, artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa.

menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah, walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho, ridho diberikan ujian itu, sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

92.2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Namanya kamu pagi ini beraktivitas sambil dengerin radio ya di sepeda bareng sama gue Mavani sampai nanti jam 10. Jadi terus dengerin Produa Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya,

92,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih nemenin kamu pagi hari ini di Semada. Ya mungkin baru aja dengar radio, gak apa-apa, gue juga baru aja opening ya. Karena baru aja ya bisa buat kamu yang mungkin sempat dengerin radio di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi RR Digital di smartphone kamu. Dan kalau di Semada itu banyak banget lagu-lagu yang bikin semangat kayak gini lagunya kan. Ditambah teman Pro 2 informasi-informasi pagi ini udah disiapin biar kamu juga tahu banget nih kabar terbaru, terutama dari Provinsi Lampung yang bakal kita kasih ya buat kamu di pagi hari ini. Show jangan ganti frekuensinya, tetap dengerin 92,5 FM atau juga pakai aplikasi RR Digital di smartphone kamu untuk dengerin Pro 2 Bandar Lampung pagi ini di Spada bareng sama gue Imo.

0: Ternyata hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman baik kamu.

0: berdiri menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Hadirin, disilakan duduk kembali.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Lagu Tepik ya, ada Adam Seman Perbuda dengan Timur hadir buat kamu teman Perbuda ya, yang pagi ini udah bangun pagi-pagi sengaja gitu kan untuk berangkat ke tempat aktivitas, menunaikan tugas. Semoga juga bisa mendapatkan ya kabar-kabar yang menyenangkan gitu ya. Kita udah kerja dari subuh, dari pagi, bahkan sampai malam, atau mungkin juga malam masih tugas di rumah. Jadi mudah-mudahan kerjaan, tugas-tugas yang dijalankan itu hasilnya juga maksimal, terus mendapatkan imbalan yang pantas ya teman Perbuda ya. Jangan sampai udah kerja, udah luar biasa capeknya lah ibarat kata gitu kan, pengorbanan dan lain-lain, tapi malah mendapatkan kabar yang kurang enak nih. Seperti yang terjadi juga nih teman Perbuda, ada kabar ya 29 guru honorer Kota Metro yang terhapus dari Dapodik gitu. Jadi kabar teman Perbuda dari rri.co.id mengabarkan bahwa 29 guru ya, sebanyak 29 guru honorer di Kota Metro Lampung ini harus meratapi nasib lantaran data diri mereka mendadak terhapus dari sistem data pokok pendidikan atau Dapodik. Penghapusan nama dari database Kementerian Pendidikan berdampak langsung terhadap keberlanjutan profesi serta hak mengajar para pendidik non-ASN tersebut. Jadi salah satu perwakilan guru honorer, Henny, ini mengatakan bahwa pemutusan data ini terjadi tanpa adanya pemberitahuan maupun juga sosialisasi terlebih dahulu dari dinas terkait. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai sangat merugikan mengingat para guru honorer telah memberikan dedikasi tinggi meski menerima honorarium ya, atau juga gaji yang relatif minim. Dirinya menambahkan, hilangnya data Dapodik serta secara sepihak ini juga memupuskan harapan para guru untuk bisa mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dirinya juga berharap ada penjelasan transparan serta solusi konkret agar hak-hak mengajar mereka dapat dikembalikan seperti sedia kala. Pemutusan kerja ini menjadi kemunduran bagi guru mengabdi lama dan akan berencana mengikuti penerimaan pegawai, ungkapnya di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Menanggapi persoalan tersebut, para guru honorer ini telah berupaya melakukan aduan ya, dan juga audiensi ke instansi pemerintah Kota Metro. Langkah diplomatis, lebih tepatnya diplomasi ini juga ditempuh guna meminta penjelasan atau juga kejelasan mengenai alasan teknis maupun juga administratif dibalik penghapusan data Dapodik. Kabar yang juga hadir teman Perbuda pagi hari ini dari rri.co.id.
1: Dengerin Perbuda FM Bandar Lampung ya.

asam merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.

fermentasi selesai, bekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, bekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

0: Masih nemenin kamu teman Pro2 di Spada pagi hari ini sambil beraktivitas dengerin lagu-lagu kesukaan kamu. Aku mau kasih juga informasi nih yang seru banget buat kamu. Apalagi buat kamu ya yang pengen ikutin kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Karena RRI Bentar Lampung ini kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Ada banyak banget kegiatan dengan rangkaian kegiatannya adalah dari mulai bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, ada cek kesehatan gratis, ada senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga Bintang Radio Indonesia 2026 ya pastinya ya. Jadi adapun pelaksanaan juga teman Pro2 acara ini akan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi buat kamu yang mau ikutan, ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi Novita di nomor 0882-7634-6047 atau kamu juga bisa hubungi Medi di 0813-6908-3001. Jadi hubungin segera ya, atau juga bisa cek Instagram official RRI Bandar Lampung teman Pro2, kamu juga bisa dapetin informasi di situ terkait dengan RRI Fest. Kamu juga bisa langsung DM Instagram ya, nanti bakal dijawab sama admin Instagram RRI Bandar Lampung official. Oke teman Pro2, informasi yang juga hadir pagi hari ini pastinya masih di Spada. Selamat pagi teman Pro2.
1: 95 FM Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: kubal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan tekstur yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
1: Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?